0: Ini kalau teh hijau kan ada yang hilang.
1: Ada riku belakangan. Iya ya.
0: Ya kan.
1: Kasungsungan Bang Sony. Eh boleh kah kita angkat nih?
0: Angkat aja.
1: Angkat aja lah.
0: Langsung aja kita pindah nah ke. Halo.
1: Adang sumat Bang Sony. Sabar. Adang. Jangan dimatiin lo teleponnya. Nah.
0: Halo.
1: Abang Sony.
2: Halo, selamat pagi.
0: Bang Sony, position di mana?
1: Ya, position.
2: Positionnya lagi. Ya, posisinya lagi di jalan Gubernur Sarkawi nih. Aku berangkat kerja ke.
0: Wah,
1: jam ini emang suaranya memang orang-orang kantoran banget
0: orang
1: nih.
0: Orang kantoran banget ya. Kalau di Jakarta tuh SCBD banget.
1: SCBD. Berarti Bang Sony udah ini ya, udah dari mana sih Bang Sony? Dari Banjarbaru atau dari Banjarmasin juga?
2: Dari Banjarmasin juga, dari Hanil Bakti nih, mau Banjarbaru.
0: Oh, Hanil Bakti ke BJB.
1: Dari negara Hanil Bakti menuju ibu kota Banjarbaru. Luar biasa.
0: Oh, Kak Sony mau request apa hari ini lagunya?
2: Oh, lagunya terserah aja deh karena playlistnya suara keren semua. Aku selalu dengerin.
1: Asoy.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Tapi ke Sony gimana kondisinya di sana, berkabut kah?
2: Nah itu dia, aku mau informasiin tuh buat sahabat suara ya, yep. Dimanapun kalian berada lagi dengerin. Ini pagi ini lagi kabut-kabut tipis gitu. Karena memang kanan kiri kita ini di jalan tepatnya di dekat Sambang Lihum ya, rumah sakit Sambang Lihum.
1: Oke.
2: Okay. Itu sejak kemarin sore itu terjadi kebakaran lahan.
1: Oh iya, gitu yeah. Itu yang kebakaran yang sampai ke sebelah tuh loh Bang. Yang angin, anginnya wah gitu, ngeri banget tuh videonya semalam.
0: Oke.
2: Okay.
1: Oke.
2: Okay. Sahabat suara yang lewat jalan sini harus pakai masker. Bener. Jangan lupa pakai yang mobil juga lampunya dinyalain deh.
1: Betul.
2: Gitu. Pakai motor juga.
1: Betul. Karena itu tadi ya, agar jarak pandang bisa terlihat dengan baik ya Bang ya.
2: Sekali.
1: Berarti buat
2: apa ya? Yang lagi santai atau lagi kerja juga, selamat kerja buat kalian, semangat ya.
1: Terima kasih ya Bang Sony. Ini berarti Bang Sony ini memutar nih dari jalan anu kah? Dari apa sih namanya? Yang Marabahan tuh, Simpang 4. Berarti lewat situ pian lah.
2: Oh, betul, dari UMB ya.
1: Iya, betul.
2: Pas itu. Oh, jadi sedikit pinjang, enggak lewat kota
1: kan. Iya, enggak lewat kota, tapi agak hati-hati juga ya Bang, karena di situ kan kabutnya juga lumayan itu tadi ya, jadi harus lebih hati-hati.
0: Kabut cinta
1: hausyang.
0: Makasih ya Kak Sony ya.
1: Iya, tipis-tipis tapi tetap nyelekit ya.
0: Nusuk gitu ya. Baunya. Oke. Okay. Thank you ya Kak Sony.
1: Terima kasih Kak Sony.
0: Have a good day.
1: Oke,
0: sahabat suara, kita move ke Ngobras dulu ya.
1: Yes.
0: Dan kemana-mana tetap bersama saya dan Jigarian Kamal.
3: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yes. Nah, kita udah siapin lagu spesial buat Kak Sony nih.
0: Betul.
1: Tentunya pasti kamu akan berdendang-dendang ria di mobil. Tahan dulu, slow dulu ya. Slow dulu. Jangan laju-laju. Slow aja dulu.
0: Jangan sambil main piano. Nanti ya puterin tiba-tiba Kak Sony main tar.
1: Karena tapi ikutnya lagi stang mobil.
0: Lanjut.
1: Oke. Okay, nah,
0: topik.
1: Topik kita nih enggak jauh-jauh dari yang tadi udah kita sempet spill di 1 jam sebelumnya.
0: Betul. About
1: mindfulness.
0: Oh, wow.
1: Nah, mindfulness untuk menghadapi berita-berita buruk. Nah, ya. Itu dia sahabat
0: Jadi,
1: suara.
0: Jadi sahabat suara, baru-baru ini unggahan video aktris Maudy Ayunda mengenai mindfulness in the age of bad news ini menuai kritik warganet.
1: Yoi.
0: Kamu tau gak itu diuploadnya itu kapan? 3 minggu yang lalu?
1: Padahal 3 minggu ya?
0: 3 minggu aman.
1: 3 minggu aman, selebihnya tidak aman bagi Maudy Ayunda.
0: Jadi memang Maudy Ayunda ini isi daripada videonya itu mengatakan membatasi asupan informasi alias diet berita buruk karena bisa membuat patah semangat dan disfungsional. Nah, tapi warganet ini kebanyakan ya yang saya lihat di sosial media juga mengkritik opini daripada Mbak Maudy ini sebagai tone deaf.
1: Nah,
0: seperti itu. Karena berita buruk baginya merupakan realitas banyak warga yang tak bisa menghindari, seperti misalnya berita-berita yang beredar.
1: Betul.
0: Mungkin seperti itu. Nah, ini Maudy memberikan klarifikasi dan minta maaf melalui sebuah unggahan video. Beliau menyadari menghindari berita buruk merupakan privilege yang belum tentu bisa dimiliki sama semua orang.
1: Karena gak bisa juga kita sebagai manusia harus tone deaf gitu loh. Maksudnya tutup telinga kan tentang apa yang terjadi. Gak bisa, karena ini yang terjadi sekarang memang patut harus kita dengar juga. Betul. Gitu loh.
0: Harus terdengar malah ya.
1: Yoi.
0: Biar kita bisa dapat cepat solusinya seperti itu.
1: Tetap harus mindfulness sebenarnya. Bener. Mindfulness tuh bisa mengubah cara kita untuk bisa menyikapinya. Nah, kalau lihat berita buruk di sosial media nih sahabat suara, kamu biasanya langsung scroll aja atau malah baca sampai habis?
0: Nah, kan cara orang mindfulness beda-beda ya.
1: Yes.
0: Nah, kita akan kasih tahu mindfulness itu tuh bagaimana sih.
1: Nah,
0: ininya, kriterianya begitu.
1: Cara mengolahnya. Tapi ya, kalau kamu juga bisa mengatasi hal ini, kayak tadi, kalau misalkan kamu lihat berita buruk di sosial media, kamu lebih milih scroll aja
0: atau baca sampai habis.
1: Nah,
0: sampai benar-benar kita tahu duduk persoalannya seperti apa.
1: Kasih tahu kita ya, sambil setelah ini kita puterin spesial lagu buat Kak Sony yang lagi di jalan menuju.
0: Ingat Kak Sony, jangan sambil main piano.
1: Oke. Roma Irama piano.

0: Di Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia, Vanessa Carlton dengan Thousand Miles West. Sebenarnya ini lagu kecintaannya Seisa juga dengan Ardi ya. Oh, barusan tadi Kak Rafif telepon gak, belum keangkat, baru opening. Kak Rafif mau telepon lagi gak? Telepon lagi gak, Seng?
1: Boleh dong, telepon kita.
0: Mana sih? Nah, kita mau nelpon Hirjan nih.
1: Tiba-tiba ada Hirjan di sini. Oh, telepon lagi. Oke, kita telepon, kita angkat lagi. Halo, selamat pagi, Kak Rafif.
0: Pagi.
1: Sorry banget gak kepencet, bos.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
2: Ya, ya.
0: Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Gimana, pagi gimana? Gimana?
1: Kayak apa?
2: Kabut tebal di sini.
0: Kabut tebal.
1: Kabut tebal.
2: Iya.
1: Setebal apa tuh?
3: Astagfirullahaladzim.
0: Kamu, Kak Rafif, kamu berarti pakai masker all the time ya? Kalau kayak gini kondisinya.
2: Iya.
1: Okay. Tapi kan ini berarti kamu kan di daerah Gubernur Saharkawi juga nggak sih? Bukan ya?
2: Di Trikora, Kak.
1: Oh, di Trikoranya. Kalau tadi Kak Soni kan di daerah Gubernur Saharkawi ya?
0: Bener.
1: Nah, itu katanya tadi di situ tipis kabutnya. Kalau di situ berarti tebal banget ya?
2: Tebal, Kak.
1: Oh. Tebal. Hari-hari lah, Rafif lah.
2: Kadang-kadang kai anomali di sini.
1: Wah, anomali juga lah.
0: Kadang-kadang bisa tebal, kadang-kadang biasa aja gitu.
1: Kayaknya berarti masih ada tuh orang membakar tuh.
0: Bener.
1: Orang kada orang deh.
0: Tapi emang terlihatkah dari mata telanjang seperti itu memang ada terbakar gitu di sekitar situ atau gimana?
2: Tiap siang biasanya ada titik
1: api.
2: Bakaran tuh rajin tuh ya, dari jauh tuh.
1: Berarti maksudnya tuh memang ada titik apinya loh di parak situ kayak itu nah.
0: Yang bisa terlihat.
1: Yang bisa terlihat. Tapi biasanya langsung tapi langsung gercep kada sih biasanya warga-warga di situ atau kayak apa bubuhan pian atau siapa orang setempat yang langsung memadamkan kebakarannya tuh.
2: Terakhir lapasnya kayak soalnya ada dua pemadam kemarin terakhir waktu hari Sabtu kemarin.
1: Oh, jadi langsung di 11 meter. Jadi langsung dipadamkan ya.
2: Langsung.
1: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke deh.
0: Kak Rafif, topik kita hari ini adalah
1: topik kita pagi ini adalah kalau misalnya kamu lihat berita buruk di sosial media, kamu biasanya langsung scroll aja atau malah dibaca sampai habis terus mungkin akan timbul ke komentar-komentar gitu.
0: Atau mungkin malah jadi overthinking kah? Nah. Atau bisa mindfulness?
1: Atau bisa mindfulness?
2: Sebagai orang yang fokus sama berita yang sekarang.
0: Yap.
2: Kalau ulun ketujuh nonton sampai habis atau baca sampai habis captionnya.
1: Oke.
2: Kalau misalkan kesimpulannya, oh ini agak buzzer banget, ya udah ulun skip. Paling baca komen.
1: Oke.
2: Okay. Isi komennya roastingan kan?
1: Iya.
0: Biasanya ya.
2: Iya.
0: Itu aja ya. Tapi tipe orang yang harus banget baca sampai habis informasinya biar tidak termakan hoax seperti
1: betul,
0: itu ya.
1: Karena kadang banyak juga nih berita-berita yang headline-nya kayak ini loh.
0: Clickbait misalnya gitu.
1: Misalnya headline-nya ini. Ternyata banget, pas dibaca, wah, tidak seperti yang di ini ya kan.
0: Tapi kita udah keburu misalnya ujaran kebencian
1: gitu ya. Wah, sarik berdulu melihat headline-nya berdulu. Wah, apa ini? Padahal pas dibaca kan ternyata bukan itu isinya.
0: Bukan itu isinya.
1: Oke. Okay. Tapi kamu seberapa
0: pressure sih hidup di era sekarang? Kita pengen tahu ya. Pressure enggak sih, Kak, sekarang itu?
2: 4 kali lipat, Kak.
1: Wow. Ya kan 2001 kali ya nih.
0: Main lagunya
1: Adrian Halim dah.
0: Jangan. Nah, jadi kan perlu banget ya kita kalau ibaratnya kita ada under pressure nih.
1: Yes.
0: Penting banget dong kita bisa recharge lagi gitu. Nah, biasanya Kak Rafif ini buat nge-recharge energinya lagi biar ya setidaknya lebih positif lagi gitu. Betul. Di era-era yang sekarang banyaknya kejadian-kejadian gitu.

0: Mana caranya untuk Karafix menanggulangi hal tersebut?
1: Kalau ulun selain video meme, biasanya ulun suka nonton video tips apa, tips dapatkan visa ke luar negeri atau tips kerja ke luar negeri gitu, Kak.
0: Oh, jadi semangat lagi ya maksudnya.
1: Iya.
0: Benar. Iya. Ya, kamu berapa persen sih pengen ke luar negeri itu, berapa persen sih persentasenya kamu itu? 90%, 100%?
1: 87%, Kak.
0: 87%. Ingin keluar dari Indonesia.
2: Aduh.
0: Semangat ya Karafif kerjanya hari ini. Mau request lagu apa nih?
1: Video Aldiana sudah diputar.
2: Belum.
0: Yang mana tuh?
1: Oh, definisi bahagia, Kak.
2: Definisi bahagia.
0: Oke, nanti Aksesa puterin ya. Okay, ditunggu baik. Aja.
2: Have thank a good day ya. Have a good day, Karafif. Semangat bekerjanya.
0: Yuk, sehat-sehat selalu.
2: Yoi. Nah, itu tadi. Ternyata kita juga memang harus ini ya. Kayak, kalau ngeliat berita itu harus dibaca benar-benar dulu. Ya kan? Sama sebenarnya bisa kan kalau kita di sosmed itu, kita kalau misalkan enggak tertarik gitu.
0: Iya, ada tuh kalau di TikTok ada tuh.
2: Di Instagram juga ada.
0: Ah, aku enggak pernah buka tuh.
2: Kalau biasanya kalau misalkan berita-berita yang menurut aku emang kayak ini bukan aku banget gitu. Aku pilih untuk tidak tertarik.
0: Oh, supaya dia tidak muncul.
2: Jadi algoritma-algoritma yang kayak gitu-gitu itu enggak muncul di FYP kita.
0: Oh gitu. Kalau saya kuncinya adalah like sesuatu yang saya suka sebanyak-banyaknya sehingga tertutuplah sesuatu yang tidak saya suka.
2: Kalau aku tuh kalau aku pernah ya nyobain ya. Kayak aku tuh nyari-nyari banget tentang beblet gitu kan. Pas di pencarian itu kan kita kan ada ngelik di pencarian ya. Terus kan ada yang muncul ya kayak yang video-video itu kan. Semuanya itu beblet.
0: Semuanya beblet. Gak perlu dicari, ada langsung muncul.
2: Iya.
0: Tuh sahabat suara, ini kita ngebahas bagaimana cara kita mengolah informasi yang kita dapat ya.
2: Betul.
0: Menjadi, kalau kayak kata Karafif tadi, dia biar dia tetap semangat, dia lebih kayak walaupun dia under pressure gitu ya, dia tetap memikirkan mimpi-mimpi dia ke depan. Nah. Jadi dia makin semangat.
2: Yoi.
0: Gitu. Bagus banget nih, definisi bahagia main dulu deh dari video Aldiano ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Satu FM Sor Warga Indonesia di Ngobres.
1: Ngobres kali ini. Tadi sudah ada Rafif yang nelpon. Sekarang kita sudah ada penelpon kembali.
0: Ada siapa kah kiranya? Mari kita dengar ya. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Wah, pribadi.
0: Dari helaan napasnya.
1: Kita sudah tahu siapakah dia. Dialah kita sambut.
2: Okay. Who is me?
1: Tatang Sutrisna.
0: Ini King Galang.
1: King Galang.
2: Halo, okay. Selamat pagi Kak Ardi, selamat pagi Kak Seisa.
1: Mulai hari ini kamu akan kami beri gelar King Galang. King Galang.
2: Ah, kenapa itu? Kenapa jadi King Galang? Kenapa?
1: Enggak, mengingatkan kita menasar aja.
2: Oh iya iya.
1: Hai iya. Hatiku gembira. Hai iya. Hatiku tergoda.
2: Bisa lebih fokus.
0: Oh, baik. Okay, fokus. Back to the topic.
1: Ada nih penelpon yang marah. Ada nih penelpon yang ngatur. Lu siapa? Ngatur-ngatur kita.
2: Kebanyakan di luar sini nih.
1: Sekarang teleponnya.
0: Mungkin Kak Galang ini lagi gak ada waktu sebenarnya, tapi nyempet-nyempetin.
1: Oh, iya gitu.
0: Cepet tes.
2: Hari ini aku ada waktu. Kalau misalnya aku telepon berarti ada waktu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Lu jangan mentang-mentang nelpon ngatur-ngatur kita.
2: Enggak, bercanda. Oke, gimana pagi ini?
0: Kak Galang, komentarnya dong terhadap pernyataan Maudy Ayunda.
1: Nah, gimana tuh? Kamu pasti nonton dong videonya Maudy Ayunda.
0: Kamu gimana menurut kamu?
2: Oh iya kakak? Sih.
1: Gimana sebenernya, menurut kamu? Sebelum tapi, kita ke topik kita.
2: Sebenarnya untuk Maudy Ayunda ini mohon maaf banget ya, karena aku kan ngefans banget sama dia ya.
0: Oke. Nah, ini dari kacamata orang ngefans.
1: Nah, dari kacamata seorang fans yang ngefans sama semuanya.
0: Ini bagus nih, lanjut Kak.
2: Cuma ya sangat disayangkan aja sih kalau Maudy Ayunda itu mengeluarkan statement seperti itu ya. Coba ya udah sih, aku udah nggak terlalu gimana banget ya, cuma ya sakit hati aja aku sebagai fansnya.
1: Katanya
2: ya itu sih.
1: Katanya udah katanya kan selain fans juga King Galang ini sama Maudy Ayunda bestian katanya.
0: Pasti.
2: Oh iya, best. Gua sama Maudy Ayunda sama CLK alias Cinta Rawakil.
0: Itu udah satu geng ya, Wak.
2: Kita satu circle sih sama CLK ya.
0: Tapi ngomong-ngomong mindfulness juga nih, kayaknya memang kita perlu okay. juga sih mindfulness ya Kak Galang, nggak bisa kita pungkiri ya. Cuman kalau mindfulnessnya versi Kak Galang nih, gimana nih? Pada saat menghadapi apapun ya.
1: Yes.
0: Bagaimana cara Kak Galang mindfulness?
2: Mindfulness ya. Mm-hmm. Bagaimana cara aku mindfulness ya? Mm-hmm. Waduh, perasaan tadi topiknya nggak kayak gini deh.
0: Nah, karena ini akan berubah sesuai dengan kepengenan kita.
1: Iya. Iya, terserah kita. Kita penyiarnya.
2: Gua nyiap.
1: Jangan ngatur-ngatur kita. Penyiarnya kita nih.
2: Iya, tapi gua nyiapin.
1: Enggak, maksudnya gini aja deh.
0: Karena kita tahu kan, Kak Galang ini kan orangnya mindfulness menurut aku ya. Karena setiap hari kalau kita sama topik-topik yang lalu-lalu,
1: yes.
0: kayak setiap hari aja walaupun hari Senin aja dia bisa membuat hari Senin itu menjadi mindfulness.
1: Betul.
0: Dengan ngaca dan bilang kayak ayo kita begini
2: ya, kan betul.
1: Sambil menerin rambut
0: kali
1: iya kan.
0: Nah, kalau mindfulness-nya di era sekarang ini menghadapi berita sosial media nih ya, Kakak termasuk yang langsung scroll atau malah baca sampai habis?
2: Okay, kalau aku pribadi ya, sebenarnya untuk baca-baca berita ya, mungkin berita-berita yang tidak bagus yang kita hadapi sekarang itu, sebenarnya kalau aku tipikal yang baca sampai habis dulu sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Nggak langsung yang scroll, I don't care. Nggak kayak gitu. Tapi
0: gitu ya.
2: Kita baca dulu ya, jangan ditelan mentah-mentah ya.
1: Hmm.
2: Dengan berita yang sebenarnya sih belum tentu benar dan segala macamnya. Okay. Jadi aku sih tipikal yang dibaca dulu, di apa ya namanya, cari tahu dulu, bukan dari satu sumber tapi dari berbagai sumber aja seperti itu. Jadi jangan terlalu ngejudge. Oh, karena ini misalnya kayak contohnya sekarang lagi yang namanya Maudy Ayunda ya, cuma ya akhirnya memang ya udah memang seperti itu. Jadi kita kalau aku pribadi tidak mengambil dari satu sumber aja. Betul. Baca banyak yang lain juga gitu sih. Betul. Jadi jangan langsung menjudge. Nah.
1: Tapi kalau gitu, misalnya ngeliat berita-berita kayak gitu, suka bacain komen-komennya nggak?
0: Section komen nih gimana?
2: Itu tetap.
1: Tetap ya.
2: Tetap ya, kita tetap baca ya komen.
1: Terus juga
2: cuma aku tipikal yang tidak nge-head comment ya.
1: Oke, enggak head comment berarti ya.
2: Enggak head comment aku.
1: Oh, atau pernah nimbrung di komen orang gitu ketika ada komen orang lucu nih menurut kamu kan?
0: Haha gitu
1: atau riak ketawa menangis
0: kan? Pernah enggak?
2: Aku riak ketawa menangis aja.
1: Ketawa menangis ya, Beb.
0: Berarti bisa kita simpulkan untuk Kak Galang dia mindfulness-nya kayak gitu. No head comment.
2: Okay. Itu betul. Biarkan orang aja head comment, kita enggak usah.
0: Baca beritanya sampai habis dan cari dengan sumber-sumber yang lain. Jadi jangan cuma satu sumber.
2: Itu betul. Jangan cuma satu sumber. Gitu.
1: Terus gimana nih kabar terbaru dari Maudy Ayunda? Ada nge-komen enggak tuh di grup-grup WhatsApp?
0: Update-annya di grup Kakak.
2: Sebenarnya dia sekarang tuh lagi ini ya, lagi meditasi sebenarnya. Make sense sih.
0: Aku percaya sih kan.
2: Dia lagi meditasi karena dia lagi diserang sama netizen kan.
0: Benar. Dia harus mindfulness tetap ya.
2: Iya. Benar. Aduh Maudy deh.
1: Tapi King Galang pernah meditasi juga enggak tuh?
2: Aku meditasi, guys. Di jam 2 pagi.
0: Masya Allah.
2: Seberapa menit? Usoli sunat tahajudin ya kan.
0: Masya Allah. Tabarakallah.
1: Izin pamit, guys.
0: Lah boleh kayak artinya benar
2: pentu kan. Itu meditasi gue.
0: Tapi itu benar juga.
1: Gelok.
2: Iya kan? Wah, itu benar-benar meditasi yang benar-benar kita ke langsung ke Allah gitu kan.
0: Benar.
1: Meditasinya berarti,
0: langsung connect.
1: Berarti memang pantas dan cocok kita nobatkan beliau sebagai King
0: Galang.
1: Hablum minannasnya dapat.
0: Hablum
1: minallahnya juga dapat.
0: No head comment.
1: Kita akan coba nanti WA comment di jam 2 bangun apa enggak nih. Nanti saya coba kamu ya. Jam 2 saya WA, kalau kamu tidak bangun berarti Anda hanya pembual.
0: Pencitraan.
1: Hanya pencitraan saja.
2: Pertanyaannya, kamu emang bangun juga jam 2?
1: Lah. Kada ada yang tahunya bro, bangun jam berapa, jam berapa, bro. Masa harus mengupdate status aku sedang tahajud?
2: Iya.
1: Tidak perlu.
0: Yang penting niatnya usoli.
1: Yang penting niatnya usoli sunatan tahajud nih.
0: Benar. Oke, okay, mau request lagu apa nih kak hari ini?
2: Oke, aku mau request lagunya GAC dong.
1: Oh, yang GAC ya.
0: Yang mana tuh?
2: GAC
1: Never Leave. Udah tahu sudah
2: yes, pasti
1: lagunya.
0: Oke deh kalau gitu ya.
1: Oke deh. Semangat ya King Galang. Nanti
2: semangat juga kalian juga ya.
1: Telepon lagi ya.
0: Ditunggu lagunya ya.
2: Oke okay, siap.
1: Oke deh. Have a good day. Okay,
2: selamat
1: deh semua teman-teman di kantor. Hai, selamat pagi teman-teman.
2: Siap.
0: Never
2: let you get away. Have a good day too ya guys ya.
1: Have a good day.
2: Oke, okay,
1: terima kasih.
2: Terima kasih sama-sama.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Lagi-lagi about mindfulness ya. Banyak cara orang untuk bisa menjaga, bisa dibilang ekstrimnya tuh menjaga kewarasan.
1: Yes.
0: Banyaknya berita-berita buruk atau ya bad news yang ada gitu ya.
1: Bahkan nggak cuma bad news tentang dunia sekitar, tentang diri kita aja juga ada yang ngasih-ngasih berita tuh kayak berita macam-macam,
0: ya kan? Bad news,
1: mendengar bad news diri tentang kita, diri kita dari orang lain.
0: Tidak pernah hidup dengan kita.
1: Iya, lu siapa? Tiba-tiba ngatain kayak gitu, iya kan? Tahu gue juga kagak.
0: Kayaknya orang yang ngintip sih deh kayak gini.
1: Gak jadi masalah, biar tahu aja.
0: Cuman ya gitu tadi ya. Nah, gimana tuh? Kalau ternyata kondisinya begitu ya, kita ngedengar berita buruk tentang diri kita dari orang lain.
1: Yes. Jadi kayak sebenarnya gak jauh-jauh juga sih ya. Kita contoh aja deh Pak Purbaya. Hmm. Pak Purbaya itu kan orangnya kerjanya kita lihat sendiri kayak gimana kan.
0: Kerja cepat, padat.
1: Iya kan?
0: Bener.
1: Tapi selalu aja tuh ada hate comment.
0: Ada aja kayaknya celahnya gitu.
1: Celahnya.
0: Ya. Harusnya Bapak A, harusnya Bapak B, oh Bapak ini nih.
1: Iya.
0: Nah, gitu ya.
1: Gak sejauh-jauh juga deh Pak Presiden kita.
0: Pak Presiden kita, wah itu lebih ini lagi. Pak Presiden kan skalanya pastinya lebih besar lagi.
1: Bener, banyak juga kan yang head-head komen apa segala macam.
0: Apalagi kita ya.
1: Kayak apa perasaan sih Din, hendak guring memikirkan komen-komen orang. Iya loh, apalagi nih kayak kita nih hanya setitik aja bro di dunia ini. Bahkan bumi pun lebih kecil. Bila kita pandang, bila kita lihat, bila kita sambungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Si 15 menit lagi.
1: Gak ada apa-apa lah. Aman ya?
0: Aman. Tapi ya, tadi ngomongin lu ada istilah ya, aku mah apa, aku mah cuma remahan roti
1: gitu. Iya.
0: Remahan reginang. Ternyata
1: aduh,
0: itu terpakai lagi ya dia.
1: Apalah aku remahan rempeye ini guys. Yang bukan siapa-siapa di dunia ini.
0: Nah.
1: Yang banyak aja tuh orang-orang nang head comment. Padahal ya, siapa aku kayak itu nah.
0: Siapa
1: tapi ada aja kayak itu nah. Cuman ya, saya pun pasti juga ada ya lo.
0: Tapi begitulah hidup ya.
1: Bang,
0: tidak
1: hidup
0: selalu bisa kita disetujui oleh semua orang.
1: Iya, dan aku juga sebenarnya enggak perlu juga sih.
0: Bener.
1: Maksudnya
0: dulu kan kita pernah di apa ya, ada cerita populer tentang yang naik keledai itu loh. Yang ada anak, ada bapaknya atau ibunya naik keledai.
1: Oh iya benar. Itu kan
0: itu POV orang banyak banget.
1: Itu kan POV orang lain-lain anehnya jar. Bisik keledai jar. Anu jar.
0: Kada di anu aja kada jangan naik keledai itu jar.
1: Jangan naik keledainya tuh jar.
0: Naik sudah nih.
1: Naik sudah.
0: Heeh.
1: Lu aja lihat ti jar. Kasiannya teh aja abahnya yang naik keledai bini anu ada abahnya lawan anaknya yang naik keledai bininya berjalan jar.
0: Mbah
1: itu bilang sudah lo abahnya yang turun mamanya lawan anaknya yang naik.
0: Nyamanan.
1: Lu aja lihat ti jar abahnya akun aja teh aja berjalan-jalan nang kayak itu jar. Jangan nukar kuda. Yang lebih sudah jual nukar kuda, mah kasiannya aja kudanya aja halus aja nang membuat tiba-tiga saraba salah taros. Apabila gerang tidurnya mau benar.
0: Nah itulah POV orang berbeda-beda ya sampai suara. Jadi kita memang begitulah orang hidup tuh begitu ya.
1: Betul. Kadang yang berdiam aja gin say. Dikomentari orang juga.
0: Bener.
1: Ya lo mah gini aja hidupnya berdiam aja nyawane aja. Jaka begawi pang nyawane nang. Haur berdiam aja, guring makan apa gerang nyang-nyang gua gawin inang. Modelnya tuh nah. Iya lo.
0: Benar.
1: Kayak yang kada pernah bujur di mata orang tuh nah.
0: Betul. Makanya kalau kamu nonton film Tunggu Aku Sukses. Kamu bisa mendapatkan intisari. Sebenarnya kita sukses tuh buat siapa sih?
1: Tapi sebenarnya ada lagi satu film yang menurut aku juga ini pas banget buat kita, apalagi buat aku
0: buat
1: seorang
0: refleksi diri ya.
1: Buat refleksi diri, apalagi kita seorang ayah ya.
0: Mm-mm.
1: Ayah ini harus ini jalannya kemana ya? Itu.
0: Betul.
1: Ini arahnya kemana ya? Nah itu
0: berat-beratnya.
1: Itu kemarin baru aja aku nonton filmnya dan
0: betul.
1: Gua mewek cuy.
0: Nah tuh mungkin menjadi rekomendasi juga buat refleksi diri ya.
1: Sudah haring air mataku.
0: Udah kering ya, bukan udah haring ya.
1: Udah.
0: Kita dengerin dulu lagu lagi ya sahabat suara ya.
1: Wadaw.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sekali lagi, banyak cara untuk menjadi mindfulness. Mindfulness juga bukan berarti sebenarnya kita lantas menjadi tidak peduli seperti itu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kita kan hidup juga banyak banget yang harus kita hadapi.
1: Banyak banget.
0: Nah, salah satunya mungkin mindfulnessnya, kalau kata Kak Galang tadi, mindfulnessnya adalah meditasi jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi, itu
0: usoli,
1: coba.
0: Usoli, sunatan, tahajuti.
1: Untuk sahabat-sahabat suara
0: sahibul
1: muslim
0: bait.
1: Sahibul bait amul al muslim wal muslimat ya.
0: Ya Allah, masya Allah ya.
1: Nah gitu, jadi nah, memang itu berat kita kerjain ini, tapi kalau misalkan kita bisa kerjain itu setiap hari gitu kan. Karena akan beda sa ketika kita tuh kayak sholat pada biasanya tuh.
0: Bener.
1: Sama kayak sholat tahajud itu kayak ya lebih intim nggak sih?
0: Betul.
1: Kita lebih banyak mohonnya di situ.
0: Betul.
1: Ketika orang sedang terlelap,
0: bener,
1: kita membangunkan diri kita,
0: bener,
1: untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
0: Betul.
1: Itu jadi, sudah paling mantap dah.
0: Bener banget. Jadi doa pun itu bisa menjadi bentuk mindfulness seseorang.
1: Betul.
0: Jadi mindfulness nggak melulu harus meditasi.
1: Meditasi kayak yang begini enggak juga.
0: Harus begini gitu ya.
1: Yes,
0: enggak juga.
1: Meditasi
0: banyak cara.
1: Meditasi itu banyak cara-caranya banyak. Ya salah satunya seperti itu.
0: Betul. Untuk terus ada juga yang mindfulness-nya lewat makanan.
1: Benar. Nah. Ah, aku mah mending makan aja.
0: Bener. Kayak Andi dulu pernah mutih, makan nasi aja pernah kan?
1: Bener.
0: Gak pakai lauk
1: apa segala macam. Terus juga kalau misalkan emang lagi sukanya lagi nonton film, untuk mindfulness-nya nonton film aja. Nonton anime atau apa kayak gitu.
0: Bener.
1: Kalau aku sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang ini aja. Kalau misalkan ya aku bisa kayak gini.
0: Yeah.
1: Kamu bisa kan?
0: Hai. Bener juga tuh.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia.
4: Indonesia.
5: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
1: Sembilan FM, Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Sehati, sehat bareng Iswara.
0: Bener.
1: Bersama kita berdua The Parents.
0: The Parents.
1: Itu kali ya.
0: Masa saya bilang duo arak-arakan? Kemarin Andi nanya duonya apa, saya bingung.
1: Karena kan kita lebih sering banyak konsul soal
0: bener
1: anak. Bener.
0: Jadi The Parents.
1: The Parents ya.
0: The Parents and the Parenting.
1: Kayak soal apa ama ya soal anak.
0: Bener.
1: Ya kita kan paham versi kita ya.
0: Bener.
1: Kita kan juga lihat-lihat juga dari
0: bener
1: ini.
0: Bener,
1: tapi by the way kita balik lagi nih.
0: Dari mindfulness tadi kita masuk ke Sehati. Sehat bareng Iswara Banjarmasin ya.
1: Betul.
0: Nah kita itu aduh ini bahasanya susah banget ya. Ini kayaknya berkaitan dengan ini ya, otot-otot kayaknya.
1: Betul. Aceles ini adalah otot-otot yang memang harus kita tahu ya. Jadi kita harus mengenal juga istilah-istilah yang memang saat ini kalau misalkan kamu tuh suka ngeremehin hal-hal kecil yang terjadi di dalam tubuh kita. Kayak misalnya tumit tiba-tiba sakit pas bangun tidur atau pas lagi jalan dikit kok rasanya nyeri banget gitu kan.
0: Berjalan di atas paku, berjalan di atas jarum.
1: Oh my,
0: kayak pernah ya,
1: nah,
0: tapi kayak rasanya kayak begitu tuh.
1: Betul. Banyak yang mikir paling keselio dikit nih atau kayaknya kuyuhan aja bang, aku nih burut aja bang kayaknya.
0: Betul.
1: Nih solusinya. Nah, salah satu kondisi yang sering banget dianggap sepele itu ternyata cukup serius, itu adalah tendinitis aceles. Nah, ini ada
0: tendinitis aceles.
1: Ini teman aku nih ada ngomen nih, ada Rian Abdillah.
0: Oh, Kak Rian Abdillah.
1: Ini gimana? Salah satu owner dari 13 Activity.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Yang suka ada event-event olahraganya gitu.
1: Beh. Bagaimana? Pokoknya kalau misalkan hendak belajar-belajar basket fundamental nih untuk anak-anak yang usia
0: basic,
1: dini, basic
0: mental
1: sama beliau.
0: Sama beliau.
1: Betul.
0: Beliau paling benar.
1: Aku juga sering banyak konsul sama dia karena dia juga salah satu penyintas ACL juga.
0: Oke.
1: Okay. Iya, beliau kan atletnya keren banget tuh.
0: Apa kita undang? Selamat datang.
1: Selamat datang Bapak Rian Abdila. Waduh.
0: Kita ngomongin tentang tendinitis
1: SLS.
0: Nah, ini biasanya sering dialami sama orang-orang yang aktif bergerak, terutama para pelari ataupun orang-orang yang hobi olahraga.
1: Nah, ini nih, tapi bukan berarti yang jarang olahraga aman ya. Karena kondisi juga bisa kena ke siapa aja gitu.
0: Nah, menurut Mayo Clinic, wah, Mayo nih.
1: Mayo ya, enak banget nih Mayo.
0: Mayo Clinic, tendinitis Achilles ini adalah peradangan pada tendon Achilles yang jaringannya itu menghubungkan otot betis kamu ke tulang tumit kamu.
1: Betul.
0: Dan kalau udah kena, aktivitas sehari-hari itu biasanya yang ringan pun menjadi terasa berat banget.
1: Nah, ini kayaknya cocok banget nih kalau misalkan nanti, boleh gak sih Rian, kamu kalau gak sibuk kita telepon.
0: Karian sebagai orang yang mengalami,
1: yang pernah dulunya ini lebih ke ACL lagi loh, di ACL
0: pernah mengalami di tempat yang mungkin
1: sama lutut kan
0: ya.
1: Aku tuh banyak konsul juga karena kan aku PCL-nya putus juga, sampai sekarang belum operasi juga.
0: Kalau itu PCL.
1: PCL. ACL. Jadi PCL sama ACL itu dia berteman gitu. Jadi kalau ACL itu dia di depan, kalau PCL di belakang. Nah, kalau PCL itu nama motor.
0: Kebeli tuh ya.
1: Hai, tipis-tipis kali.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
6: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.

0: jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia. Kangen banget ya sama suara yang satu itu.
1: Aduh, orang udah gak ada lagi. Tapi
0: bagus
1: di beberapa
0: banget, high note, high note-nya.
1: Di beberapa konser ya, Shinee ini selalu melibatkan suara Jonghyun.
0: Betul.
1: Apalagi pada saat di lagu terbaru mereka, itu juga ada dibuat. Sebenarnya itu adalah lagu poet artis itu loh. Poet artis itu sebenarnya adalah, ini kita sedikit cerita tentang Shinee ya sahabat suara.
0: Betul.
1: Tentang boy group Korea ini. Jadi poet artis itu sebenarnya adalah lagu Jonghyun. Jadi itu lagunya udah jadi tuh. Dia udah rekaman tuh, Sa. Cuman karena pada saat itu dia meninggal, akhirnya filenya masih tersimpan sampai sekarang. Nah, akhirnya dibawakan sama Shinee.
0: Dirilis lagi.
1: Betul. Makanya kalau kamu lihat behind the scene mereka recording itu,
0: betul.
1: Aduh, kayak mereka tuh ngeluh, ya ampun, ini nadanya tinggi-tinggi semua. Hyung gimana nih, tolongin dong, gitu. Sampai mereka pada member tuh kayak minta tolong gitu.
0: Bener, Jonghyun punya style itu.
1: Bener, dan akhirnya di lagu itu ada dikasih juga tuh suara-suara Jonghyun. Jadi kayak, aduh gila.
0: Nafasnya
1: itu.
0: Nafasnya Jonghyun tuh ada di situ ya.
1: Betul, jadi kayak, aduh keren banget sih lagu itu.
0: Keren banget, tuh sahabat suaranya. Setiap kisah tuh memang punya ceritanya masing-masing begitu. Jadi ada sejarahnya lah begitu ya, bagaimana lagu ini terbentuk.
1: Betul.
0: Bagaimana perjalanan seseorang menjadi besar itu gak mudah.
1: Ada
0: juga nih orang yang ibaratnya kita lihat, gila keren banget ya main basketnya misalnya gitu ya.
1: Gila main pedalnya keren banget.
0: Padahal di balik itu dia pernah mengalami hal-hal seperti ini misalnya.
1: Betul
0: ya. Mengalami pernah mungkin kena tendinitis Achilles ya.
1: Yes.
0: Nah, ini biasanya terjadi karena penggunaan berlebihan atau overuse.
1: Nah.
0: Jadi latihan juga overtraining, di use terus gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya dan itu overuse ini ya bukan cuman

0: terjadi pada otot-otot saja ya, pita suara pun kalau overuse juga dia rusak juga.
1: Nah itu dia, karena segala sesuatu yang kita pakai berlebihan itu tidak baik, sahabat suara.
0: Itu gak baik ya.
1: Bahkan Rasulullah baik. Udah kelewatan nih.
0: Udah kelewatan.
1: Usia lagi kan jadi. Udah kelewatan lagi.
0: Jadi kalau memang sesuatu dengan skala yang berlebihan itu tidak bagus ya. Waktu itu kan pernah juga datang ke sini ya mau ya, dokter free, dokter ortopedi ya. Apa? Yang kamu kerja bareng sama dokter ortopedi ya kemarin.
1: Siapa dokter hotel. Siapa?
0: Frija,
1: dokter Frija. Oh, dokter Frija.
0: Itu dokter Frija kan datang ke sini juga ngejelasin buat para pelari katanya. Beliau ada seminar-seminar yang memang melibatkan para pelari untuk lebih aware sama lutut dan otot-otot di sekitar sini gitu.
1: Betul. Jadi emang kalau misalkan kayak lutut-lutut ya, ini memang sangat-sangat riskan sekali.
0: Betul.
1: Dan nah, ini juga Abang Rian WA lagi nih.
0: Bang Rian
1: WA. Jadi mulu. Jangan lupa jangan lupa pemanasan dan pendinginan. Aku lain dokter sanak, maksudnya kita pengen cerita dari kamu, sudut pandang kamu tentang sebagai kamu seorang yang sudah
0: itu, Kak, yang kena ACL-nya itu.
1: Iya, gimana awalnya kronologisnya. Kromboloni itu makanan. Kromboloni itu makanan.
0: Ya maksudnya ngerti
1: enggak? Gimana sih?
0: Kak, aduh Kakak.
1: Tapi kalau dari aku ya, kalau aku tuh PCL ya udah dari tahun 2023.
0: Nah, waktu itu kejadiannya kronologi
1: ini jadi. Ini Rian yang paling tahu banget, karena aku juga biasanya tuh latihan, kayak latihan latihan-latihan buat nguatin kaki aku tuh belajarnya dari dia gitu loh. Karena aku memang orangnya takut banget, sampai sekarang masih belum dioperasi.
0: Benar.
1: Padahal sebenarnya ini sangat beresiko ketika di umurku nanti di umur 50. Karena ketika tidak dioperasi itu nanti akan pengapurannya akan lebih cepat katanya, seperti itu. Nah, jadi awal mulanya kenapa jadi aku pecel aku putus itu karena aku ini juga salah satu bahaya berkendara juga ya. Jadi aku tuh memang micro slip pada saat itu. Sepersekian detik aja tekalap
0: pas
1: naik motor.
0: Itu kejadiannya pulang kantor ya?
1: Mau ke kantor.
0: Lah, mau ke kantor?
1: Mau ke kantor sore, karena kan aku lapangan ya.
0: Oh, kamu sore mau balik ke kantor.
1: Mau balik ke kantor, habis dari lapangan.
0: Oh, gitu.
1: Ternyata, tiba-tiba aku sudah berada di aspal.
0: Jadi, seret.
1: Iya, begitu aja. Kejadiannya tuh begitu cepat gitu loh.
0: Nah, itu definisi kejadian begitu cepat.
1: Betul. Dan tiba-tiba pada saat pengen badan tuh enggak apa-apa, aman. Bener. Pas mau berdiri ternyata
0: terasa banget.
1: Kakiku sebelah kanan ini enggak bisa diinjek. Seakan-akan kayak lemah gitu nah.
0: Betul.
1: Kada ada kekuatan pokoknya.
0: Semacam lemah urat begitu
1: ya. Akhirnya aku telepon teman-teman. Tolong dong nih jemput.
0: Iya, soalnya kejadiannya begini-begini nih.
1: Akhirnya dibawalah, karena ya mikirnya kan kita kalau apa-apa jatuh pasti diurut kan.
0: Betul.
1: Akhirnya dibawalah ke tukang urut. Terus di si tukang urutnya bilang, ini harus pakai deker karena lutut kamu rada goyang katanya gitu.
0: Kamu ke tukang urut yang memang ini ya?
1: Tukang urut
0: yang
1: tradisional.
0: Oh, tradisional.
1: Betul. Oh, iya. Karena penanganan utamanya aku pikir kan aku kesleo nih, takut juga kan.
0: Kan biasa namanya jatuh dari motor ya.
1: Dan ternyata malamnya baru berasa sakit banget sakitnya. Banget ya? Dan itu mulai bengkak, sakit banget, sakit luar biasa pokoknya. Mau tidur telentang enggak bisa. Geser ke kanan enggak bisa, geser ke kiri enggak bisa. Akhirnya aku duduk. Tidurnya duduk. Aku pernah di situasi yang ngesot. Mau bangun gak bisa. Akhirnya pagi itu aku kepikiran, kayaknya perlu ke
0: dokter spesial.
1: Bukan dokter dulu, tapi ke ini apa sih, terapi, fisioterapi. Akhirnya aku datang ke fisioterapis yang dekat sini.
0: Iya benar juga sih ya.
1: Nah, di Mons Fisio. Wah, iklan lagi nih, masuk lagi nih Mons Fisio. Asoy. Mons Fisio.
0: Nah, kamu kesana terus apa katanya dia?
1: Kesana terus digoyang-goyangin. Nah, pengen ngecek orang kena ACL atau PCL itu biasanya digoyangin kakinya. Kalau ditarik dia muncul tulangnya, itu berarti dia kena ACL.
0: Aduh, sakit banget.
1: Nah, ini posisinya aku posisinya ditekan ke belakang. Nah, pas ditunjul lah bahasa Banjarnya, ditunjul ke dalam dan sakit.
0: Oh,
1: dan
0: itu dia berarti yang belakang nih.
1: Kalaunya ya? Kalaunya batch normal tuh saya digoyang-goyangnya pisit. Kalaunya yang kena ACL atau PCL itu buguyang, kayak bisa tek ke dalam. Kalau tek ke dalam, kita picik tek ke dalam nih yang ini nih. Nah, yang ini nih, sahabat suara. Nah, tek ke dalam itu berarti PCL. Kalau kita tarik, itu nyeta angkat, itu berarti ACL. Nah, gitu.
0: Kebalikannya lah gitu ya.
1: Kebalikannya. Betul. Akhirnya wah, ini kena
0: PCL-nya nih, Kak.
1: PCL, tapi enggak tahu grade-nya grade berapa, harus dilakukan MRI untuk mengetahui. Karena kan posisinya lutut aku tuh bengkak banget. Jadi harus diredain dulu bengkaknya. Peradangan di dalamnya harus diredain dulu. Baru setelah itu sekitar 1 bulan aku coba ke MRI dan ternyata betul. Sudah 90%. otot PCL-nya udah putus. Jadi itu udah masuk grade 3 dan memang harus dioperasi, nggak bisa diapa-apain. Makanya sampai sekarang aku nggak bisa olahraga, lari, basket pernah nyoba pakai deker, ternyata emang nggak work bisa, juga. Ya. Tetap yang kayak ngerasa sakit.
0: Karena dia numpuk gitu.
1: Numpuk, makanya sekarang badan aku kurus.
0: Jadi saran dari kamu udah ke dokternya atau udah pernah cek?
1: Aku udah ke dokter semuanya, ke dokter ortopedi semuanya aku masukin.
0: Terus mereka sarannya apa nih?
1: Sarannya memang harus operasi, cuman harus nurunin berat badan dulu. Karena berat badan aku kemarin itu sahabat suara waktu jatuh itu di berat 115 kilo. Jujur.
0: Apa jadi ada kemungkinan gak sih itu karena berat badan?
1: Berat badan kayaknya. Ya. Jadi aku ceritain kan kejadiannya seperti ini. Oh, itu kemungkinan kamu karena tertindih berat badan kamu
0: katanya gitu. Itu dong, katanya gak sadar.
1: Betul.
0: Kalau slip itu tadi.
1: Yes. Nah,
0: kalau
1: itu
0: kalau dalam keadaan sadar kan mungkin kamu bisa ada perlindungan ya kayak
1: bener.
0: Oh, harus begini nih.
1: Bener, nah, jatuhnya bisa begini nih. Ataupun juga in case kalau misalkan jatuh ya guys ya. Cuman kan memang aku mah itu bahayanya sih. Kalau misalkan kamu ngantuk emang bener-bener kamu mending ke pinggir aja deh.
0: Betul.
1: Sampai sekarang kalau misalkan aku ngerasa ngantuk ya, Sa. Aku mending ke pinggir dulu.
0: Tidur berapa ini udah cukup tuh sebenarnya.
1: Ke pinggir atau ngapain kayak gitu kayak beraktivitas apa gitu biar badan seger lagi gitu loh.
0: Waktu mendengar itu kamu sedih banget.
1: Sedih banget. Sedih banget sumpah karena aku kayak mengubur semua mimpi-mimpi aku.
0: Udahnya malah kamu dulu kan kerjanya selalu di luar ya.
1: Akhirnya pakai satu tahun, hampir satu tahun itu aku pakai deker besi. Untuk
0: nah itu untold story karena kita gak ketemu tuh waktu itu kan.
1: Iya.
0: Ternyata aku pakai deker besi.
1: Deker besi selama kurang lebih setahun itu agar mengurangi impact sebuah kaki sebelah kanan. Jadi aku naik tangga tuh pakai sebelah kiri.
0: Betul.
1: Akhirnya alhasil nih kalau kamu lihat ya otot aku nih sebelah kanan kecil. Kalau misalnya nih aku mau dilihat sekarang nih guys. Enggak.
0: Nanti kita akan lanjut di story aku ya.
1: Jangan.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
8: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Suara warga Indonesia.
11: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di Suara Menjelma Asin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia terpantau lewat di depan studio kita pengantin ya.
1: Boleh gak sih kita lihat? Bentar.
0: Kita kayak ya, Ardi memantau di sana ya dia.
1: Yang lagi ini ngomong-ngomong, taksinya dengerin kita nggak ya? Halo, yang
0: halo,
1: sekarang sedang
0: OTW
1: menuju ke tempat pernikahan. Ih, kakaknya cantik banget. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya.
0: Bukan wahdidau ya.
1: Aduh, pelan-pelan nggak masuknya kak? Pelan-pelan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Paras kuningnya sudah tadi bisa lah.
1: Allah masalah Sayyidina Muhammad. Ya ya ya ya ya.
0: Nah, ya kita kalau ngelihat pengantin tuh bonek kita senang juga happy gitu ya.
1: Karena dulu kan gini ya, depan kantor kita ini kan adalah KUA dulunya. Iya, KUA Banjarmasin Timur.
0: Sekarang sudah pindah location ke
1: ini Melati. Karena aku dulu di sini ya. Aku di sini dulu sebelum ini ya, kan kita ada tuh yang kayak apa sih? Yang sebelum kita menikah tuh ada
0: itu kuliah lagi.
1: Kuliah apa sih, belajar?
0: Iya iya iya iya.
1: Yang kalau sekarang kan tepuk sakinah ya.
0: Betul. Nah, masuk dalam kurikulum.
1: Masuk dalam kurikulum tepuk sakinah. Tapi kalau sekarang tidak ada tepuk sakinah. Benar. Dulu waktu zaman kita.
0: Belum ada.
1: Kamu ada enggak?
0: Belum. Jadi belum. Setelah saya tuh seminggu kemudian ada.
1: Gua gak kebayang sih ya, saya sama pas Bayu kita tepuk sakinah dulu. Ayo, mana nah, tepuk sakinahnya?
0: Yang aku ingat ya, pada saat aku di KUA itu, kita kan absen umur ya. Ada gak sini yang di atas berapa dulu? Kita yang paling tua loh.
1: Iya lagi, sama juga
0: yang
1: kemarin itu.
0: Yang di situ tuh pada muda banget semuanya.
1: Entah ini, kenapa kelahiran 93 tuh udah kayak berasa tua banget. Kita tuh kayak berasa kayak tahun 73.
0: Kayak alat gitu.
1: Gitu.
0: Karena kesampingan itu tidak apa-apa tuh ya.
1: Tidak apa-apa.
0: Kita aware sama kesehatan kita.
1: Kita udah menikah. Nah, sahabat Suara, kita balik lagi nih di Sehati, Sehat bareng Iswara. Dan tadi juga ngobrol soal
0: kondisi
1: yang bernama adalah tendinitis Achilles. Nah, jadi sahabat Suara, kalau dibayangin, kalau tendon Achilles itu kayak tali kuat yang bantu kita buat jalan lari. Nah, itu tadi
0: yeah.
1: Tendon Achilles itu tadi ya ACL.
0: Betul.
1: Nah
0: itu yang
1: Achilles. Lele. Nah, ligamen.
0: Preketek. Kemarin ada gitu lagi. Ya Allah, sahabat Suara, ini yang bikin tricky dari kondisi ini sebenarnya adalah gejalanya yang sering dianggap biasa aja.
1: Bener. Kayak wah sakit lutut biasa aja nih.
0: Karena mungkin pada saat yang bersamaan itu belum dipakai untuk aktivitas yang berat ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, karena waktu Ardi setelah dia kecelakaan gitu
1: yes.
0: Ya dia. Itu pun kamu kan belum pakai buat kemana-mana. Jadi mungkin belum terasa, cuma terasa oh sakit. Tapi kan, kalau dipakai kan ternyata berasa banget.
1: Berasa banget. Sampai tetap sekarang pun kayak berasa kayak
0: extreme.
1: At the moment lutut aku ini kayak bergoyang.
0: Ya, terasa ya.
1: Bener.
0: Bahwa ini bukan kondisi yang normal pada biasanya.
1: Dan ada juga di momen yang pas lagi yang pernah kada sih merasa bubuhan pian kayak batis pian tuh kayak deadlock
0: ya.
1: Kayak tiba-tiba takang sorangan gitu nah. Kadang-kadang takang nyar kau di bujuran.
0: Nah,
1: sakit banget.
0: Ya. Nah, ini kalau banget. Menurut American Academy of Orthopedic Surgeons.
1: Yes.
0: Ya. Gejala paling umum itu nyeri di bagian belakang tumit. Nah ini gejalanya ya
1: yes.
0: Terutama saat pagi hari atau setelah lama tidak bergerak.
1: Nah
0: terus biasanya bakal makin sakit kalau dipakai beraktivitas sehari-hari.
1: Betul.
0: Kayak jalan jauh atau naik tangga.
1: Yes.
0: Selain itu ada tanda lain gak nih?
1: Ada juga tanda lain seperti tumit terasa kaku. Nah kayak tadi. Betul. Yang nyaraku tadi kayak deadlock, bengkak ringan atau bahkan muncul sensasi hangat di area itu.
0: Benar.
1: Dan ini juga dari health lain. Kondisi ini kalau dibiarkan terus menerus, rasa sakit itu bisa makin parah dan beresiko menyebabkan robekan tendon yang tentunya jauh lebih serius. Jadi di bagian lutut itu ya Sa, selain ada otot Achilles itu tadi, itu juga ada bantalan tendon namanya.
0: Okay.
1: Nah, meniskus bahasanya. Jadi meniskus itu adalah bantalan yang melindungi antara tulang paha dan juga tulang kaki.
0: Benar.
1: Dan meniskus itu kalau misalkan juga sampai robek, kan anggaplah bantalan ya. Namanya bantalan kan agar menghindari geseran tulang itu agar tidak sakit kan, Sa. Kadang ada juga tuh yang teman-teman juga nih kayak Rian juga dia kan menderitanya kemarin itu selain Achilles dia juga ini meniskus juga. Meniskusnya juga sobek.
0: Aduh.
1: Nah, dia ACL dan MCL.
0: Betul.
1: Nah, gitu. Jadi meniskus tuh kalau misalkan udah kena, itu juga akan berpengaruh, nanti akan tergesek-tergesek dan akhirnya lapisan bantalan itu akan hilang dan membuat tulang ketemu tulang kok sakit ya. Nah, dan disitulah pengapuran akan lebih cepat terjadi
0: karena dia tidak ada pelindungnya itu tadi ya.
1: That's right.
0: Nah, kurang lebih seperti itu sahabat suara. Aduh, ingin rasanya kita mengundang kembali ya dokter-dokter ya.
1: Boleh, nanti kita coba akan hubung. Kan dokter-dokter ortopedi itu di Banjarmasin itu ada dokter siapa tadi?
0: Dokter Friza.
1: Dokter Friza. Terus juga yang emang sport injury-nya itu ada dokter Esi. Terus juga ada dokter Andreas yang emang di concern di lutut. Betul. Sama dokter Husna juga. Betul. Tuh banyak loh dokter-dokter ortopedi di Banjarmasin.
0: Jadi kalau memang udah punya gejala yang sedikit mencurigakan, jangan yang terlalu mencurigakan ya, sedikit mencurigakan aja udah anggap kode keras, langsung pergi ke dokter.
1: Betul deh, ya. Tapi sekarang kalau mah kayak sebenarnya ya, kalau yang operasi-operasi ACL, PCL, gitu, MCL itu sebenarnya dia nggak seberat kayak dulu lagi. Kalau dulu tuh kan dia dibelah sini,
0: ya,
1: dibelah kan.
0: Gitu ya.
1: Kalau sekarang tuh dia punya teknik yang baru, jadi dia tuh cuma memakai 3 titik.
0: Tuh.
1: Sebenarnya jadi di sini sama di sini. Jadi dipakai kamera gitu, jadi ada dalam. Jadi tanpa merusak temburungnya ini.
0: Ya, betul.
1: Cuman tetap aja aku takut kayak masih ya Allah kayak aduh. Ya,
0: bukan mudah untuk memutuskan sesuatu yang
1: bener besar
0: terjadi pada kita.
1: Betul,
0: ya.
1: Itu yang saat ini aku masih kayak coba deh kayak kita olahraga yang tipis-tipis bener dulu. Makanya kalau kayak aku nih ya PCL, olahraga-olahraga yang paling disaranin itu adalah sepeda dan berenang.
0: Berenang.
1: Yes, makanya aku tuh antara dua itu pasti olahraga.
0: Betul.
1: Sepeda kan ada di rumah tuh ada treadmill. Nah, pakai sepeda itu. Terus kalau misalkan pengen renang, aku bisa sambil ngajakin anak-anak.
0: Betul.
1: Kan bisa tuh.
0: Fun, lebih fun juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Iswara Banjarmasin. Bagi yang mencari kami tadi kemana, kami sedang melakukan meeting dadakan.
1: Rapat pleno.
0: Iya. Untuk mengumumkan di desil berapakah seorang Ardian Kamar.
1: Saya Putri. Sahabat Suara, habis ini kita bakal balik lagi dengan kirim salam. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa dan juga Ardian Kamar ya.
2: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di kirim salam.
1: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, ini saatnya kamu berkirim salam,
0: yes,
1: ya, bertukar pesan begitu melalui Suara Banjarmasin, boleh di 0811 993 3901.
0: Yuhuu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang spesial.

0: logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out Viva buat aku juga, please.
0: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Hai, hai, hai.
0: Opi Kumis sama lewat nggak di FYP kamu, Opi Kumis?
1: Opi Kumis.
0: Benar. Share FYP about his life gitu, yang nikah 31 kali.
1: Aku ada ngelihat beberapa kali, cuman nggak aku buka.
0: Benar. Jadi lewat, beliau ternyata mengaku pernah nikah itu 31 kali.
1: Di satu podcast kan?
0: Betul. Dan itu jadi beliau benar-benar kayak, ya kalau beliau pengen, beliau nikah gitu loh.
1: 31 kali ya?
0: 31 kali dari umur 19 tahun. Dan itu orang tuanya juga gak tahu. Pokoknya
1: mantap,
0: katanya
1: juga.
0: Kalau mau yang
1: abangku yang satu ini ya.
0: Kalau mau fakta yang lebih lucu lagi, kata Opi Kumis satu. Mertua gue, tuan gue katanya. Semuanya literally.
1: Ya ya ya ya ya ya. Jadi bisa dibayangkan ya.
0: Iya.
1: Istrinya.
0: Iya. Jadi katanya beliau tuh selalu dapet yang apa ya, yang muda gitu, yang memang jadi dari beliau itu yang punya anak itu di pernikahan ke 28, 29, 30 apa gitu.
1: Yang
0: jadi
1: baru
0: ujung-ujung.
1: Yang baru dapat anak ya?
0: Iya. Jadi yang sebelumnya itu ya beliau Siri.
1: Gitu. Oh gitu.
0: Tapi gak ada anak. Kayak gitu. Tapi yang lebih menarik dari obrolan 31 kali menikah adalah bagaimana beliau itu memulai karir ya. Jadi beliau itu memulai karirnya itu sebagai seorang kuli bangunan di.
1: Oh gitu.
0: Ya beliau itu kuli bangunan. Terus ada momen di mana beliau itu ngedenger orang latihan vokal O, I, U, E, O. Ternyata itu adalah legendary komedian dan aktor kita juga, Boneng.
1: Oke.
0: Lagi latihan teater.
1: Oh, lagi latihan teater. Bener. Akhirnya mungkin dari situ ngelihat kayaknya.
0: Lihat. Ah, dari kuli bangunan dilepas sama dia, masuk teater dia.
1: Akhirnya Bang Opi Kumis. Berarti bener. Setelah kuli bangunan dia langsung masuk ke dunia teater.
0: Dunia teater ya. dengan inspirasi dari Bang Boneng ini.
1: Oke.
0: Ya udah masuk di teater itu, main-main teater sampai debut pertama kalinya itu ternyata ya lorong waktu di kantornya Deddy Mitchwar beliau casting.
1: Dan akhirnya terpilih lah.
0: Betul. Jadi Bang Hafidz itu yang enggak bisa baca, enggak bisa ngitung, inget enggak dulu?
1: Lu ada-ada aja, Intan. Gimana sih? Tiba-tiba
0: bisa enggak bantuin Bang Apit nulis?
1: Iya.
0: Dan dari situ pertama kalinya dia dapetin uang gede, kata dia, yang bener-bener honor gede banget
1: ya tuh. Karena pada saat itu kan juga lorong waktu jadi salah satu sinetron
0: bener,
1: yang kita tunggu-tunggu banget ya.
0: Bener.
1: Bulan Ramadan pula gitu.
0: Nah,
1: kan
0: fun fact-nya lagi nih, Di, bawalah duitnya ke rumah kan. Gak pernah punya duit banyak. Dikasih ke istri 3 bulan gajinya gak dipakai sama istrinya.
1: Waduh.
0: Karena apa? Takut dikira nyolong.
1: Padahal
0: masya Allah ya istrinya berarti, tapi ya.
1: Berarti nih, apakah Abang Opi Kumis tidak cerita kalau dia sedang syuting? Atau memang nggak tahu aja kalau ternyata honor orang syuting itu segede
0: segede gitu. Jadi kayak shock gitu.
1: Nah, emang tapi ya kalau ngomongin syuting ya, syuting stripping ya.
0: Bener.
1: Ternyata konglomerat semua.
0: Bener sih. Walaupun memang capek ya.
1: Capek
0: kerjanya.
1: Hari-hari.
0: Bahkan ada yang ketemu syuting cerita pagi di malam hari itu ada juga tuh.
1: Apalagi ada yang sampai yang guring di lokasi syuting.
0: Bener. Apalagi kalau udah strippingannya itu, maksudnya sinetronnya udah laku banget ya. Yes. Mereka kan harus terus menerus kejar tayang. Padah.
1: Uyuh.
0: Uyuh banget. Memang
1: tapi
0: gak ada pekerjaan yang
1: tapi itu tadi lah, begawi uyuh tapi sesuai dengan hasil yang
0: betul
1: didapat.
0: Betul. Masya Allah ya.
1: Apalagi kalau misalkan ratingnya oke.
0: Betul. Tapi masya Allah juga istrinya, maksudnya gak semena-mena make gitu loh.
1: Bener.
0: Saya bener-bener kayak, ini beneran gak sih, jangan-jangan uangnya uang gak bener nih gitu.
1: Tapi
0: 3 bulan gak dipakai loh.
1: Tapi kami sadar gak sih, ternyata juga mungkin menikah 31 kali itu menjadi seorang Opi Kumis awet muda.
0: Bukan lagi dia ya.
1: Iya kan. Bukan dulu gitu-gitu aja.
0: Iya bener sih. Bener sih.
1: Dengan ciri khas.
0: Iya menua-menua. Tapi maksudnya segera
1: tetap
0: aja.
1: Segera aja gitu bener loh.
0: Kata beliau tuh katanya kayaknya dia dijagain staminanya sama yang maha kuasa. Karena istrinya 4. Wadah.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan?
7: Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting
1: oh.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita ya kalau ngomongin tentang figur-figur,
1: yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Melalui podcast-podcast yang ditonton dan dirilis di sosial media, kita tuh jadi tahu ya perjalanan orang tuh betapa gak mudahnya perjalanan.
1: Betul. Apalagi kayak misalkan di podcast-podcast tuh, nah, gue baru ceritanya di sini doang nih.
0: Nah,
1: udah mulai kayak gitu.
0: Selalu
1: gitu
0: ada ya cerita seperti itu ya, kan? Untold story itu ya.
1: Ya kayak gue baru ceritanya di sini aja nih. Jadi gini, sebenarnya aku ini adalah Naruto.
0: Ber.
1: Ya kan? Tapi kalau ngomong-ngomong Naruto nih, ada lagi yang spesial, yang lucu juga dari seorang Naruto. Tapi bukan Narutonya.
0: Apa tuh?
1: Seseorang yang memakai profil picture Naruto. Jadi ini ceritanya dari
0: Geger nih.
1: Bener.
0: Geger.
1: Jadi ini stand up-nya Jawin nih.
0: Aku Jawin.
1: Stand up Jawin. Jadi temannya itu dulu punya Facebook, ya kan, punya Facebook, dipasang lah
0: foto
1: profil picture Naruto.
0: Bener.
1: Abis itu kenalan sama cewek. Abis itu singkat cerita dia ketemuan sama tuh cewek, janjian di depan rumah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Terus ceritanya si cowoknya ini itu berangkat, anggaplah kalau misalnya dari kita lah, dari Banjarmasin ke Rantau.
0: Oke. Okay.
1: Kan 3 jam tuh.
0: Betul.
1: Ulak lah demi mengejar sebuah cinta ya lo.
0: Yes.
1: Berani tuh lah. Ulak ser. Sampai di muka rumah, aku udah di depan rumah nih.
0: Udah nih ya kan. Yeah. Momen nih.
1: Kada di sahuti
0: oleh bebiniannya.
1: Tapi jernya pernah ada melihat bebinian keluar. Habis itu masuk lagi. 2 jam menghadangi di muka rumah, hanyar dibalasi lawan si biniannya.
0: Apa aja?
1: Ujarnya, anu, kada jadikan perjalanan kita aja. Abahku garing. Perasaan tadi abah ikam sehat-sehat aja deh. Masuk rumah. Iya loh. Nah, dari situ sangkalah bagian nih. Ulik dari Pantau lagi ke Banjar. Bekisah lawan Jawin. Tentunya kan bekisah ini kan dengan berlinang air mata hendak mendapat respon yang
0: positif ya loh dari.
1: Tentu tidak nyer Jawin. Itu salah ikam kenapa ikam masang Naruto. Ini pasti di muka rumah tuh mencari mana Narutonya. Kok kadada?
0: Mana Naruto yang aku domba-dambakan dan aku domba-dambakan itu?
1: Kok yang datang lain Naruto? Allah wah. Tapi itu tadi ya, dulu kan memang kayak gitu ya. Aku juga pernah dulu kan. Aku tuh suka banget sama 50 Cent. Salah satu rapper sana kan. Makanya aku pernah, nama Facebook tuh Ardi The Sand.
0: Ardi The Sand. Ya.
1: Karena aku suka banget sama 50 Cent.
0: Bener.
1: Sampai profil picture aku kasih mukanya si 50 Cent itu.
0: Saking senengnya.
1: Iya, saking senengnya.
0: Tapi pernah deketin cewek pakai foto profil itu enggak?
1: Tidak pernah, malu saya.
0: Tapi kamu pernah enggak sih ketemuan sama orang secara random di sosial media
1: pernah.
0: Itu?
1: Pernah.
0: Oh, pernah.
1: Pernah.
0: Kita akan ceritakan sesaat lagi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
5: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
5: Oh,
10: so,
5: iya?
10: Makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Suara warga Indonesia. Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Bagaimana kejadian kamu randomly bisa ketemu sama orang yang kamu kenal di sosial media?
1: Berawal dari sebuah grup.
0: Grup apa?
1: Fanbase.
0: Oh, grup fanbase.
1: Massiver.
0: Ayo, yang dulu gabung sama Massiver ya. Kamu ketemu cewek itu di situ?
1: Gua ketemu cewek itu di situ.
0: Itu udah pernah lihat?
1: Belum pernah.
0: Secara fisiknya enggak ya? Jadi ketemu cuman di
1: grup
0: Facebook.
1: Di Facebook.
0: Oh iya ya, terus
1: iya, terus, grup fanbase Massiver Banjarmasin.
0: Oke, ketemu lah di
1: berawal
0: situ.
1: Dari komen-komen.
0: Balas-balas
1: komen. Dulu kan zaman-zaman SMS ya.
0: Benar.
1: Kalau mau konten kita harus ke warnet.
0: Benar, agak effort juga. Benar.
1: Terus janjian. Kamu online jam berapa? Kamu warnet jam berapa?
0: Oh, gitu aja ya.
1: Gitu, messenger-nya by chat.
0: Oh, gitu. Asik tuh.
1: Asik kan dulu kan akhirnya. Ketemulah di ini.
0: Mana tuh lokasinya?
1: Ketemunya di si apa, Simpang Jagung Belitung ya?
0: Iya, oke deh. Oh, di situ.
1: Oh, aku lupa nama ceweknya. Ketemu.
0: Dia bagaimana reaksinya?
1: Dia reaksinya terkejut, aku juga reaksinya terkejut. Sama-sama di luar ekspektasi kami.
0: Oh.
1: Paham kan sampai sini?
0: Iya.
1: Iya kan? Karena dulu aku memang orangnya dekil banget sih, jujur.
0: Ya namanya juga dulu kan kita sebelum jadi sekarang kan pasti dekil-dekilnya mampus tuh.
1: Iya.
0: Zaman dulu saya juga.
1: Gua juga kaget, ternyata orangnya cantik banget.
0: Oh, dia cantik banget.
1: Iya.
0: Nah, oh jadi dia kaget kayak, kamu gak expect dia secantik itu?
1: Iya. Dan dia tidak expect, oh bos saya sedekil ini. Buka menu jerawatan bos dulu.
0: Tapi kan dia punya kenyamanan dalam berchatting-chatting kan mungkin berasa.
1: Setelah itu langsung tidak ada chat-chat lagi dong. Gimana sih? Udah tahu kan endingnya bakal kemana? Seorang asesa ini malah bertanya lagi.
0: Mana kali ada keajaiban dia? Kata kamu kan perempuan itu beda sama cowok. Kalau cowok kan visual banget. Kalau cewek kan yang perasainya bungas aja gitu kan. Gak mesti kan.
1: Bahari kan ngali. Ada kayak wahini. Beda.
0: Sesuatu dia.
1: Kalau misalnya nih ada Bang, nih disclaimer dulu ya istriku ya kalau kamu dengerin.
0: Ini adalah sebuah cerita yang lucu aja sih sebenarnya.
1: Aku kan di posisiku yang sekarang aku misalnya kayak ini ya. Nyaman ya mencari binian.
0: Iya. Masa-masa dulu ya.
1: Kan dulu saraba aduh,
0: masih sering panas-panasan ya.
1: Sakit boy barangnya.
0: Tapi kamu dulu kurus juga, kurus.
1: Kurus
0: kan dulu ya.
1: Ini ya, berisi ini setelah bekerja. Setelah bekerja karena itu tadi ya, karena ada penghasilan.
0: Betul, ya beda lah.
1: Menikmati diri sendiri dengan.
0: Saya aja lihat foto saya cuma dulu aja saya pengen.
1: Tapi aku gak pangling ternyata di tahun 2000.
0: Merubah.
1: Itu ternyata aku segemuk itu gitu.
0: Oh gitu.
1: Beda dengan yang sekarang. Ya.
0: Tapi itu udah mulai kerja.
1: Iya loh, 2023 kan.
0: 2023. Oh itu yang paling ini ya.
1: Iya. Oh, ternyata leher aku sangat tidak ada pada saat itu. Iya kan? Jadi kaget juga, oh ternyata emang benar sih. Memang itu teguran juga mungkin.
0: Kalau
1: begitu kan lewat itu tadi lewat PCL tadi.
0: Jadi kita bisa perbaiki yang
1: lebih
0: lain.
1: Lebih kontrol makan.
0: Bener.
1: Jadi makan tuh sekarang gak bisa yang banyak-banyak.
0: Bener.
1: Emang benar-benar jaga banget.
0: Bener.
1: Waduh. Usaha banget loh. Saya dari 115.
0: Bener, itu gak mudah loh, deh. Bener ya, gak mudah
1: saya
0: loh.
1: Saya berpikiran terus sehari-hari.
0: Sampai malas makan.
1: Berpikiran. Jadi apa sih rahasianya?
0: Banyak kepikirannya.
1: Banyak kepikiran. Oh. Kepala.
0: Oke deh sahabat suara, itulah sekelumit cerita masa lalu kita ya. Sebelum istilah kalau sekarang itu dulu sebelum glow up gitu.
1: Asik.
0: Ya.
1: Asik.
0: Tapi saya ngerasa juga sih zaman saya dulu sama zaman saya sekarang tuh jauh banget berbeda.
1: Beda lah.
0: Bener. Oh udah ya. Oke.
1: Okay. Thank you banget sahabat suara. Iya benar banget. Thank you banget ya sahabat suara.
0: Sampai jumpa lagi.
1: Bye
0: bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara,
3: suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
4: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Hirza Nanggor menemani kamu kembali nih sahabat suara di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita review dulu di lagu yang pertama sampai lagu yang kelima. Dibuka dengan Nabila Takiyah, sahabat suara ya. Jadi buat sahabat suara yang mungkin sedang mencari-cari playlist kesayangan ya, mungkin bisa nambahkan lagu Nabila Takiyah dengan

salah satu musisi yang juga dirindukan oleh banyak orang di Indonesia, yaitu Sheryl Sanavia, yang kembali lagi hadir dengan lagu terbarunya, Nikmatilah.

0: kelima beberapa waktu lalu sempat viral banget ya, lagunya dari Afgan yang berjudul Kacamata. Kali ini Afgan kembali lagi merilis single terbarunya yang berjudul Langit Merah Muda. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Langsung aja kita dengarkan di lagu yang pertama dulu ya.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirjan Anggoro kembali menemani sahabat suara. Masih penasaran gak tuh 5 lagu terakhir ada siapa aja? Kita review di lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10. Bukan lagu ke-6 kembali ada Lomba Sihir. Akhirnya kembali lagi merilis single terbarunya. Lagu-lagu mereka ini kan penuh makna, penuh arti, penuh penghayatan juga. Jadi mungkin lagu terbaru ini cocok buat kamu juga nih, sahabat suara, mencari playlist untuk merenungkan diri pas bunga. Lalu juga Roni Parolian yang punya suara yang sangat khas sekali, juga merilis single terbarunya yang berjudul Dunia.

0: pas kita Indahku Sebentar Lagi Sayang. Itu dia ya sahabat suara, 5 lagu terakhir di 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Terima kasih buat kamu yang selalu dengerin 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Dan jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker atau pergi keluar rumah gitu ya, untuk selalu menggunakan masker. Buat kamu lagi, apalagi kamu pengguna roda 2, hati-hati di jalan ya, karena kita yang hati-hati aja masih kenapa-napa, apalagi gak hati-hati. Tetap dengerin terus ya Suara Banjarmasin, spesial buat kamu 10 lagu baru di Suara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru, Iswara, suara warga Indonesia.

Palembang, Semarang, dan Surabaya.

0: Langsung aja kita buka dengan Naikila, Main-Main Gue.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.
0: Dodo harap menemani kamu sekali lagi ya sampai jam 2 siang. Bisa didengarkan juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming.

Surabaya, suara warga Indonesia. Punya banyak teman tuh menyenangkan ya, sahabat suara. Tapi kok kenapa orang gak mau atau agak mager kalau punya banyak kerjaan? Semangat buat sahabat suara yang kerjanya lagi banyak di tengah minggu ini, ditemani dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa didengarkan di 9 kota dan juga di iSuaraNetwork.com/streaming.

Jalannya bisa diintip di live TikTok at isuara.network. Dua lagu ini siap dimainkan? Bakalan dimainkan setelah Afgan dengan Langit Merah Muda. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang nanti.

0: Ya, thank you Tiara Andini dengan Adu Bola Mata di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan kamu masih mendengarkan Dodo Harahap menemani sampai jam 2 siang. Tapi 10 lagu keren, jam pertama sudah selesai. Kita break dulu ya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di imudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Sahabat Suara, di dalam hidup ini ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misalnya, yang gak mau nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon. Iya enggak? Buat warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan di tanggal itu, penting banget untuk dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Buat urusan yang satu ini ya, catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%, dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek halaman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

penuh penyelenggaraan konser Kanye West Live in Jakarta 2026. Konser ini dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Oktober 2026. Gelaran ini dinilai sebagai momen membanggakan karena Jakarta menjadi lokasi pilihan pelaksanaan konser skala besar tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: you Iksan. Lanjut ke jam 12.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Dan di jam 12 ini saatnya sekarang adalah jam makan siang. Yeah, waktu Indonesia bagian barat. Tapi buat teman-teman yang sudah makan siang duluan gak apa-apa, gak harus kan makan siang barengan ya. Dan buat teman-teman yang mau resign, jangan lupa beli donat ya. Kasian Pak Purbaya ya, gak sempat beli donat pas tahu-tahu udah gak lanjut ya. Ada tuh yang namanya donat resign ya. Hai Dodo Harahap, menemani kamu di putaran kedua. 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Salma Salsabil dengan Boleh Juga sudah siap untuk tampil. Ada

Manado, Fadio. Dok, dok, dok, kita punya keripik pisang goroho loh di Manado. Kan kalau Kinos Gina kan dikirimin oleh-oleh atau buah tangan dari Makassar, dari Erni ya namanya ya, sahabat suara di Makassar ya. Lalu kalau Fadio di Manado kita punya keripik pisang goroho. Aduh, kalau cuma cerita doang tuh jatuhnya hoax ya. Kalau misalnya ada wujudnya baru itu namanya legit. Tapi satu pertanyaan buat Fadio, di Manado itu lebih enak bubur Manado

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tadi sempat ngobrol juga sama sahabat suara yang lagi nonton live TikTok. Saya sempat nyeletuk kayak, ini pasti nonton live TikTok nih, pasti sambil kerja nih di depan laptop tuh, sambil dengerin atau nonton live TikToknya Iswara. Dan bener, ada yang ngaku Kamira Handmade dan juga Ade. Ade di divisi keuangan, Ranger Merah di divisi Ring 1 RI. Izin, saya takut. Iklan dulu gak ya? Gak usah deh. Andre and the Backbone ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dodo Harahap untuk ngobrol sama Mawar De Jong sebentar lagi jam 1 ke jam 2, yang dimana dia punya single terbaru dan kita akan kulik. Saya akan kulik apa aja ceritanya, terus lagi ngerjain apa aja. Kita dengerin ceritanya Mawar De Jong tentang single terbarunya, judulnya Kan. Satu suku kata tapi maknanya ganda. Ah, mungkin cocok juga buat sahabat suara yang lagi butuh lagu baru untuk kode-kode ke pasangan. Tungguin ya, bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming atau di 9 kota: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Siap ngobrol sama Mawar De Jong setelah She dengan Jomblowati.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
4: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk kamer sini.
3: Jengkelin. Cek 1 2 1 2.
4: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
3: Dipangku.
4: Sini. Ahai.
5: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya?
4: Eh,
5: udah terpenuhi dong.
4: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
3: Apanya yang berdiri?
4: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
5: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
4: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, sampai ini ada ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
3: Tempat apa ini?
4: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
3: Kebetulan.
4: Apa?
3: Pas bener loh.
5: Apa tuh?
3: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
4: Itu
3: kan
4: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu. Itu radiologi lain sama yang radio ini kan? lain.
5: Ya, kepalanya butuh emang, radio head ya.
3: Radio ini emang nggak ada
4: kursinya. Ini
5: tuh. Aduh, Pak Giras kasih lah itu kursi
4: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
5: Naik pangku-pangkuan.
4: Lucu loh dia loh.
3: Kaget, ya
4: Allah,
3: gitu sama aku mah.
4: Baru
3: juga kenal.
4: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
3: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
4: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
3: Siapa tadi namanya?
4: Kinos.
3: Kinos, iya.
4: Kinos.
3: Kinos. Yang siapa namanya?
4: Agoy.
3: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
5: Aku Indra.
4: Indra.
3: Oh, artis ya?
5: Ah, bukan.
3: Indra Gunawan.
5: Eh, bukan.
4: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
3: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
4: Indra.
3: Yang di Brownies.
5: Ipan
4: itu Ipan Gunawan.
3: Oh, Ipan.
5: Ipan Tia Ipan Kak.
3: Indra Gunawan namanya.
4: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua yang punya radio ini, Indra Gunawan.
3: Oh ya, karir saya selesai.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Selamat datang sahabat suara di musisi keren untuk bulan ini, yang dimana selalu ada musisi yang memiliki karya baru. Dan kita akan ngobrol bukan tentang hanya sekedar lagunya, tapi juga cerita, bahkan gimana sih serunya atau perubahan mereka ketika di setiap tahunnya membuat karya, membuat musik. Dan kali ini yang pernah melihat sosoknya di film

0: Blasteran.
1: Papa Belanda.
0: Mama?
1: Mama Medan.
0: Mama Medan. Iya. Ada marga rupanya gede?
1: Mama ada.
0: Apa
1: Guru
0: tuh?
1: Singa.
0: Oh, sama. Berarti aku juga harap kan juga Medan.
1: Oh iya.
0: Dan juga sama Belanda. Belakang Margonda. De Jong. Depok. Oke, jadi sini kita selain ngobrolin tentang single terbaru, ini saya udah pakai blazer, udah bawa iPad, udah punya asuransi belum? Saya pas ngaca, kenapa jadi kayak agent ya? Enggak, tapi di sini kita ngobrolin tentang singlenya itu Kan.
1: Ya.
0: Kan. Ini cuma satu suku kata, KAN. Apakah itu singkatan atau apakah itu jangan-jangan sebuah suku kata yang memiliki makna yang sangat luas? Kita akan kulik selama kurang lebih, kalau misalnya sahabat suara mendengarkan langsung di 9 kota, 1 jam ya, kita akan ngobrol bersama Mawar De Jong. Nah, ini kan dari tahun 2019 nih, Mawar udah ada di industri musik. Sampai sekarang 2025 kemarin juga ada tinggal ya. Tinggal terus main juga, ditinggal meninggal, wah udah langsung terjun ke industri perfilman juga. Dan juga sekarang ini adalah Kan. Apa yang membuat perbedaan atau ada gak sih yang berubah di setiap tahunnya ketika berkarya?
1: Wah, jadi Kan ini sebenarnya adalah sebuah project yang sangat-sangat exciting buat aku. Karena akan ada project yang lebih besar nantinya setelah Kan ini, yang aku sudah tidak sabar untuk spill sebenarnya, tapi belum boleh.
0: Okay.
1: Tapi di Kan ini aku juga senang banget karena ini adalah salah satu lagu yang upbeat setelah Tinggal waktu itu.
0: Tinggal.
1: Tinggal.
0: Yeah.
1: Jadi kembali menyanyikan lagu upbeat dan temanya juga lucu banget menurut aku. Jadi ini kayak percakapan antar dua sahabat kayak, okay, aku tuh udah bilang ke kamu, dia red flag, kenapa kamu gak dengerin aku, Kan jadi kayak gini, gitu.
0: Oh, in English, I told you so.
1: Benar, kalau di Indonesia
0: Kan? Atau apa gue bilang?
1: Iya ya.
0: Oh oke, okay. Berarti ini adalah perbincangan dua orang sahabat yang tadinya saling melindungi, bahwa biasanya gitu ya, ada sahabat yang ngerti bahwa ini nih orangnya red flag nih. Tapi kadang-kadang namanya cinta kan memang ya logika tertutup dengan perasaan ya.
1: Bener.
0: Nah di sini diperjelas ya di lagu,
1: iya,
0: ini ya. Oke, okay. Kan ini kan tadi seperti yang dibilang punya warna musik yang ceria gitu ya. Apa sih pertama kali yang Mawar yakinkan untuk oke deh, mau deh bawain Kan ini?
1: Jadi aku ingat banget waktu pertama kali dengar lagunya, uh-huh, yang diciptakan oleh Kak Iqbal, Kak Dennis dan juga Kak Faisal.
0: Uh-huh.
1: Aku langsung senyum sendiri, langsung keinget kayak ini relate banget sih sama kehidupan sehari-hari.
0: Oh.
1: Kayak misalkan,
0: uh-huh,
1: kita bakal makan soto ya, kayaknya jangan pakai baju putih deh, gitu kan. Misalkan udah diingetin sama mama aku gitu, uh-huh, kan. Terus pas makan soto ketumpahan, terus mama cuma kayak Kan gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya kita sering banget ngalamin, kita udah diingetin tapi kita tetap ngelakuin yang salah gitu. Jadi aku langsung tersenyum kayak, aku senang banget sih aku bisa menyanyikan lagu ini dan dipercaya, okay, buat nyanyiin lagu ini.
0: Jadi memang relate juga sehari-hari, gak cuma soal mengingatkan pasangan atau juga,
1: iya,
0: mengingatkan teman yang punya pasangan yang red flag, tapi juga sehari-hari juga sering ya,
1: iya,
0: impact dari Kan itu yang emang iya juga ya. Oke, okay, nah ini dari judulnya aja Kan, terus cuma 3 huruf tapi maknanya tuh kayak kan udah dibilangin gitu ya. Kenapa 3 huruf ini terasa pas banget? Selain tadi ketumpahan soto, mungkin ada dari segi percintaan? Udah 6 tahun ya sama dia ya?
1: Iya,
0: udah. Aplaus dulu teman-teman, 6 tahun menjalin hubungan masih berlangsung ya. Wih, Libra, Leo. Nanti kita bahas ya. Wah, ini dia nih. Ya, ini kenapa nih? Kan ini jadi kayak dari segi percintaan atau persahabatan ada yang relevan juga gak?
1: Kalau kenapa judulnya Kan, rasanya kayak sebenarnya di Indonesia menurutku kita paling sering bilang kan lagi kalau misalkan ada kejadian yang kita udah ingetin gitu. Jadi kayak instead of saying, kalau di English kan kita bilang I told you so, atau kayak apa ya, mungkin dibilang kayak you should have seen it before dan lain-lain. Kalau kita kayak cuma Kan, atau kayak sambil tersenyum gitu. Jadi rasanya Kan adalah kata yang sangat tepat untuk menggambarkan isi lagunya.
0: Oke, okay. Ini makin jelas lagi nih ya. Single, ya maksudnya single, ini bentuknya single karena ini, dan satu suku kata Kan. Dan apa aja yang lebih seru lagi di dalam lagu Kan ini? Nanti kita akan lanjut lagi sahabat suara. Pastikan tetap bergabung di iSuara, suara warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: iSuara.

0: Musisi keren bulan ini di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dari 9 kota tadi, pernah gak ada pengalaman kan?
1: Pengalaman kan di salah satu?
0: Di 9 kota. Jakarta gak usah lah, itu udah hidupan sehari-hari ya. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Wah, karena aku besar di Medan mungkin ya.
0: Oh. Okay.
1: Jadi mungkin beberapa pengalaman kan, yaitu pas apa masih sekolah, kayak udah diingetin jangan minum, mungkin jangan minum es cekek besok batuk
0: es
1: gitu.
0: Es cekek Adi.
1: Es cekek jangan gitu kan.
0: Jadi buat sahabat suara yang gak diingat dengan es cekek, ada es teh ya.
1: Iya.
0: Atau apapun dicekek. Terus bisa dikeluarin dicekekan itu ya.
1: Iya,
0: dicekekan itu.
1: Iya.
0: Itu adalah minuman bangsawan Medan ya. Oke, okay, jangan akhirnya batuk segala
1: akhirnya
0: macam.
1: Akhirnya batuk. Jadi mama kayak cuma bisa tersenyum dan bilang kan.

0: Terus juga apalagi durian kalau lagi musim ya.
1: Serius makan durian?
0: Suka okay. banget.
1: Mawar Deyong secantik ini tetap makan durian, mari kita tetap makan durian ya. Nah itu adalah sebuah kultur ya di Medan ya. Ini ya apa namanya, Medan Ucok. Medan
0: iya.
1: Ucok, durian Ucok. Oke. Okay. Kalau kita balik lagi ke lagu Kan, kalau dijelaskan dengan bahasa Mawar sendiri, sebenarnya Kan ini di lagu ini ya sedang menceritakan tentang apa sih?
0: Kan di lagu ini adalah curahan hati, isi hati dari teman yang sering banget dicurhatin, tapi gak pernah didengerin sarannya. Jadi kayak temannya tuh selalu curhat ke dia dan dia selalu ngasih saran yang menurut dia bagus gitu, tapi gak pernah didengerin sama sahabatnya, sampai akhirnya kayak terjadilah yang sudah dia ingatkan sebelumnya gitu.
1: Kamu sebagai pernah sebagai korban atau sebagai pengingatnya?
0: Kayaknya dua-duanya lagi.
1: Tapi gak main ini kan?
0: Enggak.
1: Sehat?
0: Sehat, puji Tuhan.
1: Pacar kamu itu?
0: Puji Tuhan.
1: Siapa namanya aku lupa?
0: Brian Domani.
1: 6 tahun. Tuh guys, 6 tahun guys. Oke, lagu ini diciptakan, wah banyak ya. Ada Iqbal Siregar, ada Dennis Ligia, ada juga Faisal Muhammad Faisya, dan the one and only Muhammad Kamga ya, yang udah mulai di belakang panggung sekarang ya, atau backing vokal dia ya. Gimana prosesnya sampai akhirnya Mawar dipilih untuk membawakan Kan?
0: Wah, jadi waktu itu dari Kamala sempat ngirimin lagu ini, terus aku ingat banget reaksi pertama aku tuh senyum dan dalam hati langsung ingin sekali membawakan lagu ini karena menurut aku relate banget sama banyak orang, apalagi kayak antar sahabat sih. Jadi aku rasa kayak aku ingin sekali bisa membawakan lagu Kan dengan sebaik mungkin gitu.
1: Apa yang membuat mata Mawar berbinar-binar ketika Mala, Kang Mala ini

0: lagu ini yang gue mau menyuarakan yang udah pernah, apa sih yang paling personal di sini?
1: Menurut aku ini benar-benar cara sahabat ngingetin banget sih. Jadi kayak sambil agak tersenyum, sebenarnya dia udah tahu ini akan terjadi, tapi kayak apa ya, kayak ini percakapannya sangat-sangat antara dua orang yang udah sangat-sangat dekat, jadi kayak cara mengingatkannya juga beda. Kayak yang dilakukan ini kayak aku udah bisa senyum doang sih, kan aku udah bilang sebelumnya kayak dia tuh udah kelihatan banyak banget loh red flagnya, tapi kamu nggak pernah dengerin aku gitu. Jadi cara penyampaiannya unik banget menurut aku.
0: Satu temen yang bisa di mention inisial huruf
1: jangan.
0: Bintang atau familinya, nama family gak sih? Akun Instagram. Aduh. Jadi cepu ya jatuhnya ya. Tapi ada banyak temen yang udah kamu pernah kasih warning, dia tuh gini loh, jangan.
1: Nah, aku udah ngeliat. Kalau percintaan aku kayaknya gak bisa bilang banyak, tapi mungkin kayak lebih hal-hal simple kayak tadi sih Kak. Kayak misalkan kita cewek-cewek pakai heels ke mall, udah tahu bakal jalan banyak gitu kan.
0: Tak-tok tuh ya.
1: Iya, tapi pada akhirnya kayak aduh sakit kakinya gitu. Kan jangan pakai heels misalkan gitu. Lebih ke sana sih.
0: Oke, lebih ke yang
1: hal-hal simple
0: ya,
1: sehari-hari gitu.
0: Oke. Lagukan ini konon katanya Mawar Deyong ini sangat personal sekali dengan lagu Kan ini. Ada gak? Di setiap lagu tuh pasti ada kayak yang, ih gue suka banget part ini. Oh liriknya ini gue banget. Ada part mana yang menurut kamu itu, ini gue akan nyanyikan dengan suara yang sangat grande. Harusnya semuanya ya. Tapi ada gak part itu?
1: Part kesukaan aku semuanya. Tapi aku suka

0: ya, dapat bonus dinyanyiin ya sama Mawar ya. Oke. Okay. Abis ini kita main games ya.
1: Boleh dong.
0: Kamu punya temen yang punya pengalaman sama pasangan yang red flag gak?
1: Ada gak ya?
0: Ada gak ya?
1: Ada gak ya?
0: Nanti kita akan main red flag apa enggak ya. Okay. Sahabat Suara pasti tetap join di Musisi Keren bulan ini. Dodo Harahap dan Mawar Leong masih di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: yang baru saja mengeluarkan single Kan Mawar Deong di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kan ini masih menjadi single pertama apa emang nantinya akan ada single-single selanjutnya lagi? Muncul-muncul lagi? Gak tahu ya.
1: Belum tahu. Doakan yang terbaik ya teman-teman.
0: Oh, doakan yang terbaik ya. Nah ini Mawar di sini juga berkolaborasi dengan Bernadus Raka untuk video musik.
1: Iya.
0: Prosesnya seru nggak sih?
1: Seru banget, seru banget.
0: Apa yang bikin seru?
1: Karena di sini konsepnya juga sesuatu yang baru, terus juga cara pengambilan gambarnya, warnanya, looknya. Jadi kita apa ya, bermain dalam

0: atau gimana?
1: Bisa dibilang iya sih. Jadi ini kayak lebih playful, lebih lebih fun dibanding yang beberapa lagu ballad sebelumnya sih.
0: Tapi dari kamu sendiri tuh sebenarnya tuh emang tipikal penyanyi yang sukanya ballad atau memang yang lebih upbeat atau tak upbeat tapi liriknya menyayat kan juga banyak ya. Nah, kamu lebih suka yang mana? Kalau secara personal ya, secara gue semangat nih nyanyi ini.
1: Kayaknya dua-duanya lagi kak.
0: Oke.
1: Tapi aku berharap semoga lewat lagu-lagu aku bisa terus bercerita. Jadi bisa menyampaikan cerita dari teman-teman mungkin. Dan ya bisa menemani kalian lewat cerita-cerita lewat lagu-lagu aku.
0: Yang jadi tantangan setiap penyanyi adalah ketika sebuah konsep atau juga sebuah hal yang udah dirancang atau berubah total itu kayak aduh ini harus dipertanggungjawabkan banget nih profesionalitasnya. Nah masalahnya dilakukan ini tadinya tuh maunya dibawain duet ya buat dua orang gitu kan, tau-tau berubah jadi yaudah nih bawain sendiri aja deh atau solo gitu ya. Nah itu kamu gimana cara menerima perubahan itu, apakah kamu kayak oh ini saatnya aku bersinar atau ya udah kayak oke okay, bisa kok gitu.
1: Sebenarnya aku yakin aku dari awal denger lagu Kan, aku pengen banget bisa bawain lagu Kan dengan sebaik mungkin. Okay. Jadi aku rasa walaupun dibawain solo, aku harus tetap memberikan yang terbaik gitu sih kak.
0: Tapi lebih susah ya untuk lirik-liriknya sendiri untuk bawain solo dibandingin tadinya konsep awalnya berdua.
1: Menurut aku tetap bisa lagi, kayak ini bisa jadi percakapan ke teman yang mungkin lagi mendengarkan di rumah.
0: Bener. Ya berarti temannya itu lawan bicara adalah yang mendengarkan ya, sahabat suara.
1: Bener, berarti ya. Sahabat suara.
0: Sebelumnya tapi udah ketemu duetnya itu sama siapa?
1: Belum. Oh, tapi memang kayak di planning, direncanakan gitu.
0: Tantangan terberatnya apa sih ketika proses dari lagu Kan ini mau diproduksi, mau direkam gitu?
1: Tantangan terberatnya membawakan dengan se-playful mungkin dan se-fun mungkin.
0: Loh, kenapa katanya? Kenapa emang karena terbiasa ballad kah atau gimana?
1: Karena aku percaya kayak kalau kita bawainnya sambil senyum, sambil cerita ke teman kita bakalan sampainya sama gitu sih.
0: Tapi itu yang emang harus dijaga banget mood itunya ya.
1: Jadi kayak ini mengingatkan dengan cara yang playful gitu.
0: Okay. Tapi yang namanya persahabatan itu pasti harus saling mengingatkan kan. Kalau misalnya teman ada yang bersinggungan dengan orang yang red flag. Nah kita uji nih sekarang nih, red flag atau enggak dari beberapa fakta yang pastinya dari POV-nya Mawar De Jong. Udah siap?
1: Siap.
0: Alright ya. Red flag atau enggak? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
1: Oke.
0: Yang pertama, red flag atau enggak pasangan masih follow mantan?
1: Enggak sih menurut aku.
0: Wah, Libra yang ini berbeda ya. Kenapa?
1: Karena
0: memfollow mantan adalah hak segala bangsa atau bagaimana?
1: Bukan, kayak menurut aku enggak apa-apa kalau masih follow gitu loh. Kayak enggak ada salahnya.
0: Namun, jangan jalan bareng.
1: Iya. Iya. Maksudnya kayak kalau sekedar follow di media sosial enggak apa-apa sih.
0: Aman berarti ya?
1: Aku aman.
0: Wah. Berbahagialah pasangannya. Udah tahu mantannya siapa aja nih follow. Enggak mending enggak usah tahu, jangan tahu ya. Yang selanjutnya, red flag atau enggak? Balas chat lama tapi story-nya ngalir terus tuh dipost itu apa titik-titik.
1: Aku enggak tahu lagi soal ini enggak. Kayak di tengah-tengah mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak ya mungkin dia memang lagi mungkin acara gitu terus HP-nya dipegangin orang jadi yang upload bukan dia, bisa jadi gitu kan. Ternyata chat
0: belum dibalas. Positif sekali si kepalanya ya. Mungkin lagi sibuk gitu ya.
1: Mungkin.
0: Selanjutnya, red flag atau enggak punya sahabat lawan jenis yang sangat dekat?
1: Nah ini aku juga di tengah-tengah nih kak.
0: Oh.
1: Kayak antara red flag dan green flag. Yellow flag.
0: Yellow flag ya, hati-hati.
1: Beige flag kata apa? Teman-teman zaman sekarang.
0: Apa?
1: Beige flag.
0: Beige flag.
1: Mm-mm.
0: Itu berarti di tengah-tengah ya?
1: Kayak di tengah-tengah gitu.
0: Introvert, extrovert, ambivert ini berarti gitu ya?
1: Seperti itu kurang lebih.
0: Apa tadi namanya?
1: Beige flag.
0: Tulisannya?
1: B-E-I-G-E.
0: Wow, simple. Tulisannya ya, beige flag. Beige flag, oke. Okay. Jadi tengah-tengah ya?
1: Menurutku di tengah-tengah sih.
0: Oke, okay, selanjutnya. Red flag atau enggak, tidak pernah upload pasangan. Gue ada loh, maksudnya di sosial media enggak ada.
1: Aku nggak tahu sih.
0: Tapi kamu nggak keberatan dengan itu kalau misalnya nggak ada di sosial media? Atau ya soalnya kalian berdua di industri ini sih ya?
1: Iya. Sebenarnya sejujurnya aku nggak keberatan.
0: Oke, ini sebuah warning ya. Terus.
1: Tapi ya maksudnya. Iya, gitu sih.
0: Mau apa enggak kalau diposting?
1: Kalau diposting enggak apa-apa banget.
0: Oh, oke, okay. Yeah. Baik ya.
1: Tapi kayak bukan sebuah keharusan sih kalau menurut
0: aku. Oke. Yang kelima, red flag atau enggak sering bilang terserah.
1: Nah, kalau boleh jujur,
0: ya.
1: Aku agak sering lagi
0: terserah. Kamu?
1: Kayak mau makan apa? Terserah.
0: Itu kamu?
1: Iya. Karena gak bisa decide sebenarnya kak.
0: Tapi kenapa si Leo itu nanyain? Karena kan dia paling biasanya paling dominan ya.
1: Tapi pada akhirnya dia sekarang yang kayak, kamu kayak harus belajar nentuin hari ini kita mau makan apa gitu. Okay. Kayak kita mulai dari hal-hal simpel dulu nih. Okay. Dari makan.
0: Dibilangannya timbangan ya, jadi yeah, mempertimbangkan.
1: Jadi karena bingung dengan banyaknya opsi, jadi kayak memilih untuk menjawab bebas gitu.
0: Oke. Okay. Terakhir, kita ngomongin soal zodiak.
1: Oke.
0: Okay. Red flag atau enggak? Sagittarius.
1: Kak, aku tuh enggak begitu ngerti zodiak lagi kalau boleh jujur. Mm-hmm. Jadi aku enggak tahu.
0: Enggak tahu. Bagus gua sudah tahu. Kan mau bicara kamu Sagittarius. Oh, iya. Tetap di suara-suara warga Indonesia.
2: Isuara. Suara warga Indonesia.
3: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Iya kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, nggak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku nggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Masih ada Mawar Deyong.
1: Yeay.
0: Di musisi keren ya dengan singlenya Kan. Kan ini udah resmi rilis 21 Agustus 2026, udah bisa didengarkan di seluruh platform streaming musik digital. Sebagai musisi, apa yang Mawar Pari paling harapkan ketika lagu ini udah disebar ke halayak ramai? Sar, bahasanya gak tuh?
1: Aku berharap lewat lagu ini ya bisa menjadi teman buat teman-teman yang mendengarkan di rumah. Dan aku selalu berharap lewat lagu-lagu aku bisa menemani kalian dan bisa bercerita, bisa menjadi teman dan supaya kalian gak merasa sendiri.
0: Oke, supaya gak merasa sendirian kalau selalu menjadi tameng buat teman yang kelas kepala, yang batu ya. Nah ini kalau dari Mawar sendiri, untuk ada sahabat suara yang mungkin

0: dan berundak ya, alias fosil gitu, menyebalkan. Gimana?
1: Kayaknya aku sebenarnya bisa mengerti kayak kalau kalian gak 100% bisa mendengarkan, karena ibaratnya kayak banyak sekali hal-hal buruk yang ditutup oleh hal-hal baiknya gitu. Tetapi gak ada salah yang mendengarkan kayak saran dari teman, saran dari orang tua, karena mereka gak mungkin bilang sesuatu yang merugikan kamu sih gitu. Kayak dipikirkan pelan-pelan gitu.
0: 2026 Mawar Deyong mengeluarkan single Kan. Nah, di tahun 2026 ini juga, apalagi setelah Kan yang akan Mawar hasilkan, Mawar telurkan, Mawar rilis gitu. Sudah ada yang bisa di-spill kah?
1: Aku belum bisa bilang banyak, tapi akan ada project yang sangat-sangat aku tunggu-tunggu. Dan hopefully bisa segera aku announce kepada kalian juga.
0: Okay. Apakah main film itu juga sebuah mimpi besar?
1: Ya.
0: Udah sampean ya tahun lalu ya.
1: Iya,
0: mau lagi nggak dari kemarin yang tinggal meninggal itu? Apa kira meninggal udah capek banget? Gimana?
1: Iya pastinya. Aku berharap semoga bisa terus konsisten sih di dunia acting dan nyanyi.
0: Asik ya. Musikal mau nyoba?
1: Musikal. Pengen banget lagi kak.
0: Tapi latihannya panjang ya. Membunuh waktu ya.
1: Tapi kayaknya bakal seru banget sih.
0: Ah itu dia ya. Mawar, thank you sudah main ke Iswara ya. Abis ini Mawar Deyong akan memberikan performance terbaiknya. Lagu Kan, terus apalagi banyak tuh akan dibawa ini. Berapa lagu kira-kira?
1: Ada 3 lagu.
0: Ada 3 lagu. So sahabat Suara, langsung aja untuk menutup musisi keren bulan ini, langsung aja ini dia.

0: kasih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, kamu, Gino.
2: Halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin udah dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Bareng.
2: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Dikejar film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar,
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: besar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: tasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah? Jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini.
1: Nah kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: kayak, sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Dia sekolah
0: apa
2: gimana sih?
0: Nah,
2: gimana?
0: Itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
1: iya, itu. Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
1: Malam Selikur. Malam Selikur adalah perayaan yang dilakukan pada malam ke-21 Ramadan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Pada malam ini, masyarakat menyalakan lampu-lampu hias di rumah dan masjid serta mengadakan pengajian, tahlilan, dan pembacaan Al-Quran bersama. Beberapa daerah juga menggelar festival atau pawai sebagai bentuk sukacita dalam menyambut malam penuh berkah.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Lagi kepikiran. Suara Banjarmasin 90,1 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untuk kamu yang baru pulang kerja,
3: juri.
4: Salah.
3: Apa tuh?
4: Namun itu karena bubulikan kita. Sampai menang.
3: Selamat sore ya, dimanapun kamu berada.
4: Yoi.
3: Di semoga moodnya pelan-pelan naik lagi setelah dengerin kita ya.
4: Capek ya.
3: Iya. Perlu dipijat ya.
4: Perlu dipijat. Punggung kamu udah keras.
3: Iya. Artinya apa?
4: Artinya pundak kamu menanggung beban yang berat. Ringankan.
3: Solusinya?
4: Ringankan dengan request di sini.
3: Nah, itu dia.
4: Kamu dengar lagu, bahu kamu angguk-angguk.
3: Kayak Tina Turner. Yang mau request boleh di 0811-993-901 di Instagram iswara.bjm bersama TikTok kita juga ya.
4: Yoi.

0: musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di vaskes terdekat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Tahukah kamu? Ternyata halo-halo dibuka lagi.
1: Gunung nih.
0: Gunung halo-halo yang ada di Hulu Sungai Tengah. Kan kemarin sempat ditutup ya.
1: Karena menurutku ya banyak juga yang kemarin yang viral ya gara-gara apa ya? Adab ya.
0: Betul. Naik gunung ya. Bener kan ada aturannya naik gunung tuh kayak gimana. Nah, ini sahabat suara setelah melalui proses yang panjang akhirnya jalur pendakian halo-halo dibuka lagi. Jadi dengan skema baru nih, pendaki yang ingin menuju puncak halo-halo tidak hanya melakukan registrasi tapi juga mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh pengelola.
1: Ikutin aja nanti arahannya yang terbaru kayak gimana sahabat suara ya. Jangan balik lagi ini.
0: Nah, ada mau kayak itu. Amun tujuan ikam ke puncak, jurang naik toh.
1: Iya.
0: Jangan mengaras turun.
1: Dulu aku kan sampai sini jauhnya. Pemali puncaknya.
0: Lintut batu seribu nenek. Mengagas saja.
1: Siapa yang mali puncaknya?
0: Semalam pada di sini puncaknya. Aku kan duyuh kayak ini. Mengagas masih jurang tujuan kita kan halau-halau. Ikan ikam kan menggalau.
1: Kenapa ada jaringannya Syar? Timbul kali?
0: No. Bawa antena sogang.
1: Halo.
0: Mencari gunung, mencari puncak aja mencari sinyal juga. Orang tuh kalau sudah di puncak tuh healing.
1: Iya, jujur gitu. Jadi ikutin dulu skema yang ada dan jaga etika ketika kita di daerah orang, sahabat suara ya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: FM Sobat Suara, ketemu lagi di hari Rabu ya. Gimana Sobat Suara kabarnya? Buruan deh Sobat Suara kalau mau jaga kesehatan sekarang. Nah ini ada Dokter Sopi tadi bilang Kak Kesa mampet satu ya. Ih,
1: Dokter Sopi latihan banget. Terima kasih loh Dokter Sopi ya.
0: Yang mau request boleh nih, ada Maisa Vicky juga request lagunya, lagu Dan Halip dong yang 2001 kali boleh. Lama nih gak bersua dengan Abang Maisa Vicky nih. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kayaknya sibuk banget dah. Mau apa nih ya? Mau akre apa gimana nih? Yang lagi di jalan hati-hati Sahabat Suara ya, sambil menemani kamu di hari Rabu ini. Hari ini lumayan ya asapnya ya. Astaga, makin hari makin asapnya makin tebal. Apalagi hari ini kayak tak tertutuplah langit kota Banjarmasin dengan asap Sahabat Suara. Kasihan banget ya kita ya, warga Kalimantan ya. Mati lampu, bensin langka, asap lagi, aduh-aduh. Banyak pahala deh kita Sahabat Suara ya. Semoga kita pahalanya banyak juga Sahabat Suara. Kita lanjut lagi Sahabat Suara seperti biasa menemani kamu. Ya, yang mau request boleh di 0811-993301. Di Instagram kita buka juga di suara.bjm. Lagi live TikTok juga. Yang mau gabung boleh ya. Ada Rastra, halo Rastra, hai. Request dong.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjep deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, gimana kabarnya? Apakah ada yang batuk-batuk, Sahabat Suara? Kalau dilihat nih ya, kasus ISPA sih meningkat, Sahabat Suara. Untuk Kota Banjarmasin aja udah mencapai 1.874 kasus. Naik 1.603 kasus pada minggu sebelumnya nih, sampai pertengahan Agustus 2026. Belum sampai September, Sahabat Suara ya. Jadi buat kita masker nih, langsung pakai aja. Apalagi yang buat kamu menggunakan roda 2, Sahabat Suara. Jadi jangan lupa. Terus juga jaga kesehatan. Dan sekarang PJJ juga diaktifkan lagi, karena mau mengingat di Kota Banjarmasin kan sudah tinggi banget asapnya. Kalau kata orang Banjar tuh palaknya minta ampun, Sahabat Suara. Bahkan sampai 9 September ini aja kasusnya lumayan tinggi ya. Jadi kesadaran kita menggunakan masker di luar rumah itu perlu kita tingkatkan lagi, Sahabat Suara ya. Dari Dinkes Banjarmasin juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah penggunaan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara makin buruk, plus menjaga kondisi tubuh tetap menjadi langkah penting, Sahabat Suara. Berdasarkan pemantauan nih dari hari Selasa kemarin, indeks kualitas udara kita itu mencapai kategori berbahaya. Dan sampai akhir sekarang kan juga PJJ masih dilakukan ya untuk pemerintah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Cepat hujan ya. Udah gak gimana-gimana. Emang kayak gitu, udah kalau Aquarius bilang gak mau gimana-gimana, to the point aja, cepat hujan ya.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara. Jadi gelaran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang bukan hanya menjadi ajang siar Al-Qur'an nih, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah Sahabat Suara lewat pameran Serambi Nusantara yang diikuti oleh 150 stan dari berbagai daerah di Indonesia. Transaksi diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah per hari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi menilai hal ini menjadi bukti bahwa MTQ turut mendorong pertumbuhan UMKM dan perputaran ekonomi masyarakat. Gubernur juga meninjau langsung sejumlah lokasi perlombaan termasuk di UIN Wali Songo dan Universitas Diponegoro, sekaligus mengapresiasi keterlibatan kampus dan masyarakat dalam mensukseskan MTQ ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi, toleransi, dan juga persatuan. Nah, jangan lupa juga berburu souvenir resmi MTQ di Dekranasda Store Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Ada boneka maskot Syakur, kaos, topi, gantungan kunci, sampai produk IKM lokal lainnya. Belum bisa datang langsung nih, tenang, saksikan keseruan melalui live streaming YouTube Bimas Islam TV. Info lengkap langsung dapat diakses di lptq.jatengprop.go.id dan media sosial @diskomdigi_jateng dan @officialmtqjateng2026. Mari bersama sukseskan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk menumbuhkan generasi yang cinta Al-Qur'an serta memperkuat persatuan dan kedamaian dari Jawa Tengah untuk Indonesia. Oke, Sahabat Suara, udahan dulu untuk requestnya. Terima kasih. Ada Julak yang gabung, ada Yandi, ada Roni, terus ada siapa tadi? Ada Redawati juga. Terima kasih Sahabat Suara. Setelah kita bakal ketemu lagi di 10 lagu baru Iswara. Jadi tetap dengerin di 90,1 FM.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Mau kemana, Bestie?
0: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
10: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
0: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
10: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
0: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
11: Iswara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara, tentunya bersama saya Adi Febrian. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik, tapi tenang, kita bagi dua dulu ya Sahabat Suara ya. 5 lagu pertama kita review dulu, ini dia.
12: Tahu kamu masih malu-malu.
11: Dibuka oleh Indah Kus, Bentar Lagi Sayang. Hadir dengan playful dan ceria Sahabat Suara. Lagu ini menggambarkan seseorang yang sudah lebih percaya diri untuk mengejar orang yang disukai Sahabat Suara. Ini dia Indah Kus, Bentar Lagi Sayang.

Di lagu kedua ada Gaskin featuring Bonix, sahabat suara. Seperti biasa, jagoan saya popang dengan nuansa emosional kali ini. Jadi kali ini judulnya runtuh, tapi R dan N itu tanda kurung, bisa dibaca dengan utuh, sahabat suara ya. Jadi ini bisa dibilang tentang keluarga yang dari luar terlihat baik-baik aja, tetapi sebenarnya perlahan runtuh dari dalam. Waduh, ini dimana pesan ini tentang pengalaman broken home, sahabat suara. Pegaskin featuring Bonix dengan Runtuh.

Di lagu ke-8 ada White Chorus dengan Aku dan Kamu. Jadi ini lagunya keren banget. Konsep besarnya itu adalah musik elektro dengan atmosfer club, romantisme ada juga, euforia ada juga, dan tentang kehilangan, sahabat suara. Bayangin, jatuh cinta di tengah lampu club, asik. Agak susah ya jatuh cintanya kayak gitu ya. Tapi ini dia lagunya, sahabat suara. White Chorus, Aku dan Kamu.

kalau ada lagu yang cocok banget buat kamu yang mau kumpul sama teman, mau happy bareng, mau ketawa, atau mau lupa sama masalah, mungkin ini lagunya nih sahabat suara. Ini dia Diskoria dan Berpesta.

0: Di lagu kelima ada Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma. Kali ini Wisnu menggandeng Tiara Andini, sahabat suara ya. Bisa dibilang ini bagus sekali tentang mengejar mimpi dan kesuksesan. Jadi kalau kata Wisnu nih ya, punya karir bagus, punya penyampaian, dan punya dunia dalam genggaman belum tentu bikin kita merasa kesepian. Ini dia, Sumpah Percuma di lagu kelima. Sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita putarkan lagu fullnya, dibuka oleh Indakus, Bentar Lagi Sayang.
1: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya puterin untuk kamu. Masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu ya. Di lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia. Dibuka di lagu ke-6, Sahabat Suara, ada Nabila Takiyah, Tak Semudah Hom Pimpa. Lucu banget, tapi lagunya sedih banget. Ada dengan genrenya pop balad menggunakan metafora Hom Pimpa ini dalam hubungan cinta, Sahabat Suara ya. Nabila menyebut lagu ini tentang seseorang yang masih menunggu orang yang dicintainya kembali meskipun menantian semakin melelahkan. Tak Semudah Hom Pimpa, lagu ke-6.

lagu ketujuh ada Juicy Lucy Baik Hati. Nih, cocok banget buat kamu yang gagal move on. Karena Sahabat Suaraya ini adalah tentang mantan yang tetap baik setelah hubungan berakhir. Aduh, tapi tetap aja masalah atau dosa-dosa yang dulu masih keinget. Ya, ini dia Juicy Lucy Baik Hati lagu ketujuh.

Di lagu ke-8 ada Yura Yunita dengan Pertiwi. Jadi Pertiwi merupakan lagu terbaru dari Yura Yunita dengan temanya nih, keberanian untuk bersuara, sahabat suara. Ini dia, Yura Yunita, Pertiwi.

0: lagu nomor 9 ada Roni Parulian dengan Dunia Imajiner. Ini lagunya keren sekali, sahabat suara, tentang dunia yang berada di dalam pikiran kita. Jadi buat kamu nih ya, punya satu orang yang kalau dipikirin rasanya kamu bisa bikin dunia sendiri bareng doi. Nah, ini yang diceritain oleh Roni. Ini dia, Dunia Imajiner. Dan ditutup di lagu ke-10 ada Cheryl Senavia, Nikmatilah, masuk dalam album Bittersweet. Jadi sahabat suara, Nikmatilah ini menjadi fokus tracknya juga tentang sisi yang lebih optimis dari kebebasan kita, antusias kita, dan menikmati proses. Ini dia, Nikmatilah di lagu ke-10. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara. Langsung kita nikmati. Ini dia Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Maantre BBM.
2: Ini siapa gerangnya di muka umum dari rumah? Biarlah tangkinya sudah yang terus pada menghadangi sudah.
1: Sabar Jane, kamu mama-mamai ketia anu juwai kam apa gerang?
2: Umumnya sabar guys, umumnya di roda dex light apa?
1: Hah?
2: Umumnya ini bagus di wadah dex light.
1: Bah, ikam ini lopot juas.
2: Sama kak bobit karbo
1: kita ini bobit karbo nyom antri dex light balik. Tuhan nenek, bomamai-mamai.
2: Dexlat,
1: ikam jom masuk jalur antrian truk kilun lalu. Kita ni bawa bit karbo jane. Tunak situ nak pentalet jadi
2: pahai. Oh, iya.
1: Pindah.
2: Iya, aku pindah. Nah, tapi anti juga sahaja kali ini lah.
1: Iya, itu pang.
2: Bahagi, ada PMU minyak tanah. Ini kan saja.
1: Ngarnya bahari ini kita sudah berkembang. Hari ini kita sudah pertalet sekarang. Pertalet. Kamu kalau anak kada beanti pakai pertamak tubo nyata laju. Laka sampai mesin ikam.
2: Bah, cocok lagi sambil kabum dan lah.
1: Cocok. Pertamak tubo ikam isi. Ikam nyalai imbam isi minyak mesin ikam sampai rumah dulu. Bit kalbu itu tertinggal di pom mesin.
2: Undanya di mana dong?
1: Masih di pom. Hanya pertamak tubo.
2: Kalau benda isi atau rumah. Kalau nak warung dulu. Kayak apa sih?
1: Pokoknya kalau ngalanya orang banyak yang memakai pasti berantri aja nih.
2: Tapi anjak banyak kan uang wahai anti pecaret.
1: Nah,
2: anjak banyak banyak berita-berita anti nih.
1: Ngagannya wah ini uang banyak berjalan. Orang banyak mencari gawian keluar-luar, orang perlu bensin. Kalau ikam kada handak berantri, ikam coba isi banyu.
2: Ada kau kan, baby. Ada yang kucek kan jalanku lah. Oh, cocok juga pakai pecalet. Aku bawa saudara listrik sendiri, eh.
1: Bah, bodoh lalu juga sesikong nenek. Nyawa memodifikasi bit, bebody bit karbo. Tapi ternyata dalamnya sepeda listrik. Bah, cocok ya. Aku tadi heran kenapa aja aku bit karbo jadi kayu. Bah, luput lalu jane. Makali undang sudah berpanas ya jane, aduh.
0: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jali dan

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini bersama saya Adi Febrian menemani kamu di Rabu Cinta. Kali ini topiknya adalah kalau dia gak pernah kasih kamu kepastian, apakah kamu akan tetap bertahan atau tidak? Pernah gak sih sahabat suara di posisi kayak gini? Posisi dimana kalau sebenarnya tuh hubungan itu udah dekat, jalan hampir seminggu udah intens banget, komunikasi setiap hari, mungkin sebelum tidur video call, perhatian juga saling dapat sahabat suara. Tapi pas ditanya nih, kita sebenarnya apa sih? Doinya gak bisa jawab. Mau itu tuh laki-laki atau perempuan sahabat suara ya. Dan kali ini sahabat suara, kita mau nanyain kamu, kamu bakal tetap bertahan sambil menunggu kepastian atau memilih pergi karena gak mau terus-terusan digantung? Kasih tahu sahabat suara di 0811 993301.

kalian. Semoga cepat padam ya, amin. Boleh tuh tag juga isuara.bjm, nanti kita repost buat apinya ya kan, informasinya sahabat suara. By the way, kita balik lagi ke Rabu Cinta. Kalau kamu nih sahabat suara gak dikasih kepastian oleh doi, mau itu perempuan atau laki-laki, apakah kamu akan tetap bertahan atau yaudah let it flow aja? Tapi kayaknya harus ada batasnya ya kalau let flow ya. Ada Rina. Aku pernah kak di posisi itu hampir setahun dekat. Tiap hari kami komunikasi nih. Sampai kalau aku sakit, doi perhatian sampai nganterin makanan dan obat. Tapi pas aku tanya soal hubungan, dia selalu bilang jalanin aja dulu. Awalnya aku sabar kak, mikir mungkin emang doi kayaknya butuh waktu ya. Tapi lama-lama aku sadar kalau seseorang memang serius, harusnya ada arah yang jelas. Akhirnya aku memilih pergi, kak. Berat sih. Padahal kan udah, kayaknya udah spek aku banget tuh. Asik. Tapi ternyata nunggu itu lebih capek, kak. Daripada nunggu sesuatu yang gak pasti. Ih, bener banget lagi. Kalau kamu kayak gimana? Tetap bertahan di hubungan yang gak ada kepastiannya atau yaudah deh kita jalanin aja? Kasih tahu di 0811 99 33 90.

0: Mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
2: Kamuhan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
0: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...
3: Oh.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi gelaran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang bukan hanya menjadi ajang syiar Al-Quran, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah, sahabat suara. Lewat pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stand dari berbagai daerah di Indonesia, transaksi diperkirakan mencapai 500 juta rupiah per hari. Dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai hal ini menjadi bukti bahwa MTQ turut mendorong pertumbuhan UMKM dan perputaran ekonomi masyarakat. Gubernur meninjau langsung sejumlah lokasi perlombaan termasuk di UIN Wali Songo dan Universitas Diponegoro, sekaligus mengapresiasi keterlibatan kampus dan masyarakat dalam mensukseskan MTQ sebagai momentum perkuat kolaborasi, toleransi, dan juga persatuan. Nah, jangan lupa untuk berburu suvenir resmi MTQ di Dekra Nasda Store, Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Ada boneka maskot Syakur, kaos, topi, gantungan kunci, sampai produk IKM lokal lainnya. Kamu belum bisa datang langsung, saksikan aja keseruannya melalui live streaming YouTube Bimas Islam TV. Informasi lengkap dapat diakses di lptq.jatengprop.go.id dan media sosial diskomdigi_jateng dan official MTQ Jateng 2026. Mari bersama sukseskan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk menumbuhkan generasi yang cinta Al-Quran serta memperkuat persatuan dan kedamaian dari Jawa Tengah untuk Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu,
2: pilihanmu. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini bersama saya Adi Febrian. Gimana moodnya? Semoga baik-baik aja sahabat suara ya. Kalau ada emosi di tempat kerja, di tempat kerja aja. Jangan sampai dibawa ke rumah. Yang korbannya tuh bukan orang rumah. Kita lanjut ya. Ngomongin tentang, pernah gak sih kamu bertahan di hubungan yang gak ada kepastiannya? Doi juga gak ada, ditanya kita ini apa, yaudah jalanin aja. Kayak gitu sahabat suara. Ada Lina di Banjarbaru. Kalau aku malah masih bertahan kak di situasi ini. Karena menurutku setiap orang punya waktunya masing-masing kak. Aku sama dia belum punya status, tapi dia selalu menunjukkan kalau dia itu serius dengan tindakannya. Act of service ya berarti ya, love language-nya ya. Jadi aku gak terlalu mempersalahkan label statusnya. Cuma aku memang kasih batas aja kak. Kalau terlalu lama tanpa ada pembicaraan soal masa depan, pasti aku tanya lagi. Jangan sampai aku yang terus menunggu sementara doi nyaman dengan keadaan sekarang. Dua perempuan yang curhat nih ya. Tapi laki-laki pernah gak sih di posisi kamu nunggu status hubungan kamu, atau malah mayoritasnya perempuan di posisi ini? Kasih tahu dong di 0811 9933 901. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara di menit akhir untuk Rabu Cinta kali ini. Terima kasih sahabat suara ya udah gabung. Semoga bikin relax lah ya, udah curhat ya kan. Kalau belum relax jangan curhat ke lain yang bikin bocor. Rembes kemana-mana cerita kamu jadinya, yang seharusnya bertahan di satu orang cukup di kamu yang tahu ya. Tapi ternyata hampir semua orang. Jadi harus pilih juga orangnya sahabat suara ya. Sekarang ketemu lagi di Kirim Salam sahabat suara. Jadi tetap dengar kita di 90,1 FM.
1: Enakan kalau cerita, dengerin terus ya Rabu Cinta di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Kali ini kita di satu jam terakhir ya di Kirim Salam bersama saya Adi Febrian, sahabat suara yang menemani kamu. Kali ini seperti biasa, tadi kan udah Rabu Cinta ya, ngomongin tentang percintaan. Kita yang general aja deh, bikin santai aja sambil menemani kamu yang di jalan baru pulang mungkin jam segini. Waduh, sibuk banget nih ya bos kita nih. Sambil kita ngobrolin nih sahabat suara ya. Jadi ada momen nih ketika badan dan pikiran kita capek atau stres, ternyata rebahan ini adalah momen untuk risetnya sahabat suara. Karena berbaring ini dapat membantu tubuh kita lebih rileks. Kita mau nanyain kamu nih, istirahat versi kamu itu kayak gimana sahabat suara? Kasih tahu sambil kirim salam di 0811 99 33 901.

Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, ngomongin tentang istirahat versi kamu. Berbeda-beda mungkin ya. Kalau di kantor deh istirahatnya mungkin ada yang duduk dulu di sofa sambil selonjoran kakinya, megang handphone, scroll sosial media, ya kan. Sambil mungkin jajan, sahabat suara ya. Mau itu kopi yang di pinggir jalan yang harganya murah, ya kan, tipis-tipis, atau jajan pentol. Gak tau kenapa ya, banyak banget orang yang lebih memilih makan pentol di atas harga 10.000 sampai 15.000 daripada beli nasi yang bisa dibilang 15.000 udah dapat tuh nasi warteg. Tapi namanya juga kita ya, mau ngemil ya. Kita tuh suka banget ngemil, sahabat suara. Mungkin itu cara kita istirahat juga ya, dari kerjaan kita, dari jadi pelarian kita juga, sahabat suara ya. Tapi coba kasih tahu deh, di mana tempat pentol yang paling enak versi kamu? Biar sahabat suara juga tahu di sumber informasinya. Dan kenapa jadi enak banget gitu? Mungkin karena bawangnya, sambalnya, atau abangnya yang ramah. Boleh di 0811 993301.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

lupa waktu nggak sih kalau kayak gitu? Ada juga Dika di Banjarbaru. Kalau aku sih istirahat ngopi kak. Kayak duduk di tempat kopi, pasang earphone, terus nggak mikirin kerjaan. Boleh, itu nikmat juga. Ya kan, me time tuh. Kalau me time kamu di coffee shop di kota Banjarmasin di mana nih? Ada tuh loh coffee shop yang baru buka ya Sahabat Suara ya. Kalau kamu di mana coffee shopnya Sahabat Suara? Sambil kirim salam boleh di 0811 993 3901.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kalau ngomongin tentang istirahat tuh beda-beda ya. Mungkin ada yang istirahat totalnya mungkin di weekendnya. Weekend, Sabtu Minggu, Sabtunya di rumah aja, rebahan aja. Atau istirahatnya kayak mau beresin apa yang berantakan, nyuci kali ya. Atau mau bersih-bersih rumah, keren deh kalau kamu kayak gitu. Atau merawat tanaman, asik banget. Saya kagum loh sama orang-orang yang punya, bisa punya tanaman di rumah, sahabat suara. Apalagi yang tumbuh buah-buahan ya, atau itu sayur-sayuran, kayak cabe, kayak buah-buah lainnya, terus dia rawat. Ih keren. Kayaknya itu stress release juga gak sih sahabat suara? Iya kan? Apalagi kalau kita carinya tuh dari bibit yang masih kecil sampai udah gede dia punya buah. Waduh, kemenangan itu untuk kita. Pernah gak sih melihara tanaman kayak gitu sahabat suara? Atau kamu malah melihara kayak ikan, hewan lainnya? Boleh dong sharing dong di 0811 99 33 901.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita bacain dulu nih, ada Nadia. Halo kak, kalau aku tidur tanpa alarm dong. Soalnya Senin sampai Jumat aku pakai alarm terus. Jadi pas weekend HP aku silent. Terus tidur sampai badan sendiri yang bangun. Nikmat banget. Bener, nikmat banget ya. Tapi kalau badan kamu udah kayak ada body clocknya, biasanya udah kebangun tuh. Biasanya kan bangun jam 5:30 atau jam 6. Terbiasa akan bangun jam segitu karena body kita udah nyesuai juga. Ada Rika. Kalau aku jalan bareng keluarga, nggak perlu jauh-jauh, keliling kota Banjarmasin juga oke. Terus beli jagung bakar, kak. Nih, boleh jagung bakar ya, sahabat suara, enak juga ya, jam segini ya. Nanti kita cari deh. Oke, sahabat suara, udah dulu untuk hari ini ya. Terima kasih untuk kamu yang udah nemenin saya. Udah, saya sendirian ditemenin sama kamu. Thank you banget, sahabat suara ya. Kamu harus istirahat, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker. Jangan terlalu banyak keluar ruangan, sahabat suara, kalau nggak terlalu penting. Dan terus dengerin Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Seperti biasa malam hari ini di Nongkrong Bareng Malam-Malam Bareng Irjen Anggoro, edisi Rabu Ceria. Jadi mungkin sahabat suara ada hal-hal yang bikin kamu bahagia hari ini, senang, terus banyak hal-hal yang bikin kamu mood banget. Yuk gabung cerita-cerita, atau mungkin pengen curhat, pengen ngobrol apapun, silahkan aja di WhatsApp-nya Iswara Banjarmasin di 0811993301. Atau kamu pengen gabung juga di TikTok @iswara.bjm. Terus juga yang pengen request kirim salam, bisa juga gabung di TikTok-nya Hirzan @hirzanangor. Ya, kita tungguin yang pengen cerita-cerita sampai jam 11 malam nanti. Kita buka dulu dengan Jazz Bersamamu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Dari 6354, selamat malam Bang Kak, siapapun itu di WhatsAppnya Suara Banjarmasin lagi ngetik gitu ya. Lagunya gak ada, mau lagu yang lain? Monggo ya, kita tungguin ya. Dari bandnya yang gak ada Kak, aku udah nyari tadi. Mau yang lagu lain? Kak siapa namanya ya? Lagu 360 kan belum ada Kak. Mau lagu band atau penyanyi lain silakan aja. Jadi malam hari ini kita di Rabu Ceria, yang bikin kamu bahagia, kamu senang, kamu mood booster, apa aja tuh sahabat suara. Nah kalau saya senang banget hari ini, tadi bisa ketemu klien, terus juga langsung dikasih DP gitu ya. Alhamdulillah, bisa jajan lagi ya gitu ya siang ya. Kemudian saya lagi live di TikTok saya juga, di @hirzananggoro. Silakan di kepo-kepoin aja, atau mungkin juga di TikTok Iswara Banjarmasin di @iswara.bjm. Tinggal komen-komen aja ya sahabat suara ya. Mungkin kamu sedang jatuh cinta juga nih sahabat suara. Coba deh kamu dengerin lagu ini, lagu lama juga nih, dari band Harajukunya Indonesia ya sahabat suara. Spesial buat kamu yang sedang jatuh cinta, lagi bahagia, falling in love.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng malam-malam edisi Rabu Ceria, tentunya bareng Hirzan Anggoro. Lagu Perunggu 33 kali di request oleh Kak Yulian bersama adikku tercinta yang kecil itu. Gimana kabarnya? Sehatkan semuanya ya. Nanti lagunya dari Kia kita puterin ya sayangku ya. Abis ini sabar ya. Kita puterin yang request-request di WhatsApp dulu. Enggak lagi haid, saya enggak lagi haid. Saya mau nyapa-nyapa aja. Kangen Band boleh, Hamna boleh aja gabung. Terus juga saya mau baca ini yang sudah bergabung ya. Ada Kakak Chandra. Jadi Kakak Chandra ini mau request lagu Mistikus Cinta. Habis ini saya puterin. Tapi sebelum itu dia mau ngucapin buat Maulidia, my lovely. Semoga cepat sembuh ya dan makin semangat buat bawel-bawel lagi katanya. Semoga kalau kamu udah sembuh bisa jalan lagi. Asik. Lagi sakit ya Maulidianya ya Kak Chandra. Semoga cepat sembuh ya untuk orang yang kamu cintai, buat sahabat suara juga yang lagi sedih. Semoga ketika mendengarkan siaran ini kamu gak sedih lagi ya. Dan spesial buat Kak Chandra, kita muterin lagu dari Dewa. Ini dia, Mistikus Cinta. Sahabat suara juga yang pengen request, kita tungguin sampai jam 11 malam. Cerita ya di Rabu Ceria, apa yang bikin kamu bahagia, kamu mood banget hari ini. Bisa gabung di TikTok dan juga di WhatsApp.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara, dimanapun kamu berada. Selamat malam kami ucapin buat kamu yang mungkin baru saja bergabung di Suara Banjarmasin. Malam hari ini di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Rabu Ceria. Jadi ceritain aja apa yang bikin kamu bahagia, kamu senang gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang pengen kamu curhatin, enok-enok silakan ceritakan, atau pengen kirim salam, request, bisa gabung di TikTok @iswara.bjm atau di @hirzananggoro sama di WhatsApp di 0811993391. Hai, I'm back. Okay. Jadi malam hari ini kita mau bacain lagi nih ya sahabat suara. Banyak sekali komen-komen aja sih sebenarnya, lebih ke cerita-cerita aja nih ya. Ada yang gabung di Suara Banjarmasin nanya nih, oh siaran gak? Masih ya, siaran dong, masih Wandi. Lagi di Banjarmasin kah kamu? Terus juga ada Michelle, katanya pengen dengerin lagu dari Anggis, Dirimu Yang Dulu. Tadi kita baru aja dengerin lagu dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Ini di request sama Ashila. Lagu ini aku banget katanya kak. Oh, ada apa? Punya cerita apa gitu ya. Oh, terus ada yang nanya lagi nih dari Iwandi. Pong, gimana menurut kamu tentang Karhutla nih katanya. Ya semoga gak dibakar aja lagi. Hah? Dibakar? Berarti ada orang dong, ada oknum dong yang gak tahu ya. Semoga cepat hujan aja sih harapannya ya. Karena kalau hujan, insya Allah semua gak akan kejadian seperti ini lagi. Karena kan kemarau panjang nih ya Mas Iwandi. Jadi mau gak mau kita harapan terbesar adalah untuk tidak membakar sampah-sampah secara sembarangan gitu ya. Terus dari Mas Yoni nanya lagi, kira-kira gara-gara kekeringan berarti dibakar kah menurut ikam? Hah? Iya, gara-gara ada yang mungkin ada yang membakar sampah sembarangan, akhirnya berdampak tuh kan. Jadi orang banyak tuh kan kelelatunya ya, atau habis bahan-bahan habis yang dibakar tuh kan terbang gitu kan. Mungkin tertinggal di dedaunan yang kering, jadi tersulut menjadi api. Atau mungkin ada orang yang ngerokok, buang puntung sembarangan, jadi api. Kan bisa jadi aja ya, bisa jadi.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Sekarang kamu lagi dengerin Hirzan Anggoro di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Rabu Ceria. Jadi ceritain aja apa yang bikin kamu mood, kamu happy, kamu senang. Bisa gabung di WhatsApp di 0811993901 atau mungkin di TikTok Hirzan @HirzanAnggoro sama di iswara.bjm. Ini gabung nih. Ah, bete banget nih dari Michelle. Ditinggal cowokku sepedaan, terus hilang gak ada kabar. Pasti ketiduran nih katanya. Sabar, sabar gitu ya. Sabar, sabar. Ya namanya juga punya hobi dia ya. Yang penting kan dia gak main sama sepeda sama cewek lain gitu. Santai aja Michelle, gak ada yang kenapa-napa kok. Buat sahabat suara juga mungkin pengen cerita-cerita, pengen request, pengen kirim salam, kita tungguin di 0811993901 atau mungkin juga di TikTok Hirzan @HirzanAnggoro sama TikTok Iswara @Iswara.bjm. Mungkin kamu sedang rindu dengan orang rumah, mari dengarkan lagu Sesi Potret dari Now featuring Arul Rismana.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam, kembali menyapa kamu nih sahabat suara yang lagi dengerin I Suara Banjarmasin. Mungkin dengerin lagi di TikTok I Suara BJM, atau mungkin di TikTok saya @hirzananggoro, atau WhatsApp I Suara Banjarmasin di 08119933901 ya. Ini lagu Ungu Utara Selatan di request oleh Kak Vika. Terima kasih Kak Vika. Terus juga ada Hellbloom tadi request lagu 10-5 I Will Fly. Dan setelah ini saya akan muterin lagu yang direquest sama Kacamata Minus ya. Katanya pengen dengerin lagu dari Everything You Are. Lagi peningin kardio nih habis workout. Oke, nanti kita puterin ya. Terus saya juga mau bacain ini dari Kia. Katanya hari ini aku sidang di PN, penetapan perbaikan nama. Hakimnya baik banget, langsung beres. Alhamdulillah, hari ini dipermudah semua urusan kamu ya cintaku ya. Terus juga ada dari Kak Vika, mau cerita aja katanya. Lagi prepare, mau dinas keluar kota lagi hari Minggu. Disibuk banget nih, Jakarta masih full panas, belum hujan juga. Semoga daerah Banjarmasin juga cepat hujan ya. Semoga di Indonesia musim hujan akan turun ya. Amin rabbal alamin. Terus ini ada dari Fahri Noval. Hari ini aku di jalan pas ada lampu merah, aku stop. Kalau diberi lampu merah tapi tetap diterobos, jatuhnya maksa enggak sih, Kak? Ih, kenapa kamu Fahri? Lagi kena angin apa kamu? Jadi ngomong sok bijak kayak gitu ya, my friend. Ada apa, my friend? Coba ceritain dong. Kita tungguin sampai jam 11 malam buat sahabat suara yang pengen cerita. Special buat Kak Kacamata Minus ya. Everything You Are, yang lagi peningan kardio habis workout, special buat kamu.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, terima kasih buat kamu yang udah cerita-cerita gabung-gabung di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Rabu Ceria. Tentunya bareng Hirzan Anggoro dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ini. Jaga kesehatan ya sahabat suara ya. Sampai jumpa lagi besok. Besok kita ada di edisi Tanya Jawab Tanjau. Lu nanya, gua jawab. Jadi silakan aja besok yang pengen nanya-nanya. Terus juga besok pengen curhat, pengen kirim salam, pengen request tadi yang gak sempat, kita tungguin aja ya. Pokoknya dengerin terus Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam, sampai istirahat. Dadah.
1: Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam bersama Hirzan Anggoro hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
10: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
11: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
11: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
11: Iya kan?
9: Check out FIFA buat aku juga, please.
11: Ngelunjak deh.
12: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Cek 1, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
3: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
4: Suara Banjar
3: Udah Masin. Pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
5: Goblok.

0: cek, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Pagi-pagi sudah diberi kejutan ya. Yang kesalahan-kesalahan tipis. Ya maaf ya, sahabat suara yang mungkin terkejut. Kenapa tuh? Ya maaf ya. Saya agak panik juga tadi sedikit. Selamat pagi, sahabat suara. Saya keasepan tadi pagi keluar kamar udah, aduh baunya luar biasa. Jadi kita masih dalam suasana berasap seperti ini ya, sahabat suara ya. Semoga hari ini kamu tetap happy dan tetap bisa jalanin aktivitas kamu dengan baik. Mungkin emang masih libur sekolah juga ya, bisa dengerin Aksesia dan Ardi dari rumah ya. Sahabat suara, jangan lupa pakai maskernya juga. Biar kita bisa protect ya diri kita dan pernafasan kita jadi lebih kondusif ya di masa-masa seperti sekarang. Sahabat suara, oke, langsung aja akan Aksesia buka jam request. Sekarang request aja di 0811-993-3901 atau di live TikTok kita dengan tampilan yang baru di @iswara.bajam. Ditunggu segera.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara,
1: hai.
0: Mau menyapa Kakak Putri Nilan nih yang lagi di jalan dengar kita pagi-pagi banget.
1: Selamat pagi Kakak Putri Nilan.
0: Mobil ya, halo Kak. Apa kabar? Udah lama nih gak ketemu.
1: Mau kemana Kakak Putri? Pagi-pagi
0: Dikabut-kabut
1: haus yang ini.
0: Cinta ini ya.
1: Dikabut-kabut penuh dengan cinta ini.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Nah ini sekitar postingan 8 jam yang lalu ya dari pemerintah Kota Banjarmasin ya.
1: Ada apa itu?
0: Pernyataan resmi dari Wali Kota Banjarmasin terkait hari jadi kita yang ke-500.
1: Yes.
0: Ya. Nah ini dengan penuh pertimbangan dan pastinya rasa empati juga sahabat suara, rangkaian perayaan yang bersifat hiburan dan kemeriahan itu ditiadakan.
1: Oke.
0: Tapi hari jadi ke-500 ini tetap menjadi momentum untuk sama-sama ya lah kita ya katanya untuk bergandeng tangan, saling menguatkan dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah. Begitu kata Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Yamin.
1: Luar biasa sekali, respect untuk Bapak Haji Muhammad Yamin. Juga yang pasti apa ya, ini juga merupakan ya, walaupun kita tahu ya hari jadi Kota Banjarmasin kita udah 500 tahun loh, Sa.
0: 500 tahun tuh ibaratnya tuh kayak wah ini gongnya nih 500.
1: 500 ya. Tapi ya sedih banget juga di hari jadi Kota Banjarmasin ke-500 banyak sekali kejadian-kejadian juga yang unexpected banget ya kan. Salah satunya kemarin yaitu tragedi yang menimpa saudara-saudara kita di kapal Virgo 8 ya kan. Bahkan sampai saat ini pun juga tim dari Basarnas, tim SAR, terus juga semua berpartisipasi untuk tetap terus melakukan pencarian untuk para korban-korban yang masih belum ditemukan sampai hari ini, Sa.
0: Betul, ya pastinya kan banyak sekali keluarga-keluarga yang masih berharap ya.
1: Betul sekali.
0: Segera ditemukan.
1: Yeps.
0: Seperti itu. Dan banyak kejadian-kejadian, rangkaian-rangkaian kejadian. Dan yang bisa dibilang tidak cuma di Banjarmasin sebenarnya, kayaknya di Indonesia nih lagi banyak sekali.
1: Banyak sekali. Jadi
0: apa yang terjadi? Jadi kita memang betul banget. Ini mau jadi momentum ibarat kata di upacara tuh ya, mengheningkan cipta dulu deh kita.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul sekali. Enggak apa-apa, kita cooling down cooling aja down dulu. Kita selesaikan dulu satu-satu ya kan. Dan tentunya juga ini bukan hanya pemerintah saja nih. Benar. Yang harus ibaratnya
0: bekerja
1: turun
0: bekerja
1: keras, ya untuk memikirkan apa segala macam, tapi juga harus ada ambil serta nih kita sebagai warga.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Untuk mendukung dan memperkecil tingkat ya maksudnya.
1: Betul.
0: Ya. Kayak asap, memperkecil paparan asapnya.
1: Betul
0: bagaimana
1: sekali.
0: Caranya, jangan bakar-bakar sampah.
1: Yes.
0: Tuh kayak gitu-gitu.
1: Bener. Jadi ya itu tadi ya. Kita harus jaga sama-sama juga. Dan ya pasti kalau misalkan kamu juga yang sekarang lagi di jalan juga nih, tetap hati-hati di jalan.
0: Betul.
1: Iya kan? Tetap walaupun ya dalam rasa kemelut-kemelut rasa yang bercampur aduk nih pagi-pagi berangkat ya kan.
0: Bener.
1: Jangan tetap sampai bikin pikiran kamu kosong guys.
0: Bener, harus tetap konsentrasi dan nyalain lampunya ya.
1: Yes, apalagi buat kamu yang malam tadi juga udah.
0: Kenapa tuh tadi malam?
1: Nonton Manchester United.
0: Lagi-lagi gak ini?
1: Lagi-lagi ya. Aduh. Ada apa ini?
0: Kamu sampaikan kepada fans MU?
1: Fans MU wabil khusus Mas Bayu nih yang lagi dengerin mungkin.
0: Iya, wabil khusus.
1: Iya kan?
0: Benar.
1: Dan juga seluruh fans Manchester United. Mungkin kalau tidak hari ini mungkin minggu depan ya. Kalau tidak minggu ini mungkin bulan depan. Ya. Kalau tidak bulan ini mungkin tahun depan.
0: Betul, ini lagunya pas ini.
1: Ya udahlah, ini spesial buat semua. Tetap sabar ya kita teman-teman semuanya.
0: Dan tetap mendukung Manchester United.
1: Apa? Ke the blood pokoknya dah.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini.
0: Ingat follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 92.1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Kita ingin menyapa dulu yang sekarang sedang menonton kita live di TikTok. Hai, selamat pagi. Ada siapa itu? Ada Bang Ananda. Betul. Dari Jaksel katanya hadir. Siap abangku.
1: Ya, abangku.
0: Wah, abangku ini sekarang sedang berada di Jaksel ya, Bang.
1: Benar.
0: Padahal kita menunggu-nunggu nih diundang di podcastnya abang.
1: Iya, asik. Malah pergi ke Jaksel.
0: Aduh.
1: Ada suara lainnya. Salam pagi dari Batu Licin.
0: Halo yang dari Batu Licin ada. Oh, suara lainnya ya. Oke. Okay.
1: Kalau suka si Firma, dia tetap lengket sama ikan sabun. Reportnya itu hari ini ya.
0: Sabun Jelita itu memang menjadi top of mind kita.
1: Ini dia, sabun Jelita.
0: Hai, bukan. Itu bukan buat request. Salah. Gak di request itu. Aduh. Coba lagi tuh, ada...
1: Live TT2 maksudnya apa? Live Tito. Mau denger lagu Tito.
0: Oh, kawan play golf. Ada keren katanya. Terus juga
1: Teluk Tiram, halo.
0: Oh, ini dari Teluk Tiram. Teluk Tiram ya?
1: Oh, itu FYI Batu Licin katanya mulai diserang sama
0: negara asap. Oh, Jakpus. Jakpus katanya itu.
1: Yang mana?
0: Kawan play golf dari Jakpus katanya.
1: Oh iya sih. Iya, Kak Budi Ramadhani katanya dari Teluk Tiram. Kak Budi, soal kenal lagi saya Kak Budi nih.
0: Siap Kak Budi, Teluk Tiram. Teluk Tiramnya pian di mana? Urun Teluk Tiram di belakang SMP 4. Nah, tapi pian, sudah
1: kada di situ. Kada di situ lagi sudah.
0: Tapi sudah kada di situ lagi sih.
1: Pian Pang di mana aja?
0: Itu tadi tuh di atas Tupang lagi ada tadi tuh.
1: Umma pagi salam dari Berau Kalimantan Timur. Ma ini.
0: Siapa itu?
1: Bumba Yah Banar Paulo.
0: Paulo Maldini. Abang Paulo Maldini.
1: Selamat pagi. Aduh, kok lagi banyak banget nih yang nonton kita tuh. Kita sapa-sapa aja deh, siapa lagi nih yang mau disapa sama kita.
0: Oh, Cempedak. My friend Cempedak, salam dari negara Handil.
1: Handil Bakti.
0: Mantap sekali.
1: Bah. Bang Aldi Freedom kah? Dah Freedom dong.
0: Siapa?
1: Farizal Vibes.
0: Ardi dong, masa Aldi? Kalau Aldi kan Aldi Taher.
1: Oh, beda lagi.
0: Beda lagi.
1: Pagi kakak semua, Ares, halo.
0: Halo. Itu nah dari saudara kita yang berada di Basirih.
1: Oh, selamat datang.
0: Mama
1: selamat
0: Dana.
1: Hadir.
0: Wah, Basirih, mantap, respect.
1: Ardi sahabat Sandi.
0: Ardi sahabat.
1: Salam katanya buat kawanan di Basirih yang lagi beraktivitas nih dari Mahadana.
0: Yo,
1: sehat dari Rawasare.
0: Yeah, Rawasare. Halo. Mantap.
1: Yo ya.
0: Waduh, mantap-mantap. Lagi seru banget ya. Nih yang live di TikTok. Alalak menyambut, alalakku menyala.
1: Yes boy. Yes boy.
0: Alalakku cinta alalak.
1: Buat Raisa yang lagi jago counter, semoga
0: sukses. Iya, Raisa. Raisa ini jaga counter di mana? Pian kah atau mungkin Pian? Pian lagi jaga counter di mana, Kakak Raisa?
1: Ini counter apa?
0: Counter apa? Counter minuman atau makanan.
1: Salam juga gesan kekawanan di Pekauman, Kelayan, Pekabonan dan Teluk Tiram.
0: Wah, gila. Ini bubuhan Jerman, boy. Jerman jajaran Pekauman. Nyawa kada tahu, Bang. Kelayan.
1: Banyak banget dari Handil Bakti. Halo.
0: Halo dari Handil Bakti.
1: Bagaimana Handil Bakti suasananya pagi ini?
0: Wow, Handil Bakti apakah di sana berkabut? Atau gimana negara, apakah masuk dengan masih menggunakan paspor?
1: Asap Jardian, asap.
0: Tuh ada Cocok Pedak, titip salam buat Mang Jumri, fotokopi.
1: Foto apa ya kan, jangan tapi dangdut bener di kampus. Nah, Raisa jaga konter agen,
0: Wah, Raisa jaga konter agen Briling, mantap agen Briling menyapa seluruh warga Indonesia buat yang pengen setor langsung datang ke agen Briling. Konter Raisa.
1: Nah.
0: Ya.
1: Yeah. Tuh Anjir Pasar juga ada dari Anjir Pasar. Banjarbaru salam bemaskeran katanya. Tuh.
0: Itu urak batis Kak Ardi idol. Kada ketaguran.
1: Halo pemurus.
0: Mangat KKG katanya.
1: Thank you. Pemurus dekat sini dong.
0: Itu dari Mas Ken ya? Mas Ken.

0: dari Banjarbaru. Salam buat
1: salam
0: bemaskeran
1: langsung aja danau.
0: Anjir pasar hadir, halo anjir pasar
1: sungai danau tuh,
0: landasan ulin sungai danau, pemurus juga hadir gelo.
1: Oke, kita putarin dulu lagunya ya, habis ini kita akan
0: sama-sama lagi habis ini. Yo, buat kamu yang mau request langsung aja request biar kita puterin sekarang juga ya, let's go.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin. Ada Gia Indrawari tadi 1000 kali yang sudah di request sama Cempedak. Itu ada siapa lagi tuh?
1: Terus ada
0: Baka Senco, Ardimen. Siapa Ardimen. Itu Ardimen? Hai kamu, Baka Saco.
1: Bang Ardi mau request lagu dong.
0: Boleh dong, boleh. Hobi. Oh, Abang Ahab, halo selamat pagi Bang Ahab. Mantap sekali sudah menonton live TikTok. Mau request lagu apa Bang Ahab? Boleh langsung.
1: TG, halo, thank you. Semangatnya TG.
0: Oh ya TG.
1: Terus Uun Ente, sehat selalu ya untuk kamu berdua, yang lain tersulah.
0: Terus ada siapa lagi tuh? Oh, ada Yes Boy, katanya rajin mendengari di garden. Oh, aduh.
1: Garden di kebun dong berarti ya. Selamat pagi Bang Ardi dan tim dari OBL 18.
0: Yes, ini ya Bang Aap nih. Oh. Bang Aap, mantap sekali Bang Aap.
1: Mau dengerin Roni kah? Ada yang mau dengerin lagu Roni?
0: Tuh ada yang mau dengerin lagunya Roni tadi. Berkelana ya.
1: Ah, berkelana.
0: Akhir zaman Roni Parulian.
1: Akhir zaman lagu baru ya dari Roni Parulian. Apa nih?
0: Apa tuh?
1: Oh, saya pikir ada yang mau nelpon tadi.
0: Saya pikir ada yang mau nelpon.
1: Kita bisa telepon juga loh.
0: Iya, telepon juga bisa di 0811-1993-3901. Buat yang nanyain kantor kita di mana? Kantor kita tuh di Jalan Gatot Subroto 2 nomor 1. Tepat di belakang dealer Daihatsu.
1: Betul.
0: Ada berapa orang nih? Ada 4 ya? Nah, ada 4 nih. Aksesoris apa?
1: Apa?
0: Ikannya.
1: Ikannya aku sih telur cukup.
0: Telur itik. Ini berapa apa? Kamu nasi kuning maunya apa?
1: Pokoknya kita patokannya bagi nasi kuning.
0: Ayam. Nah, ada ayam. Kalau nasi mah kamu mau apa? Ayam. Nah, ayam 2, ayam 2, telur itik 2, Bos.
1: Just info, Bos.
0: Infonya aja dulu ya kan, infonya aja dulu.
1: Aja sih ya.
0: Yes, ada siapa lagi tuh? Ada kuakui. Tagur akan supir. Woi, jangan rancak main HP, fokus nyupir aja.
1: Iya benar, kepada para supplier.
0: Yes, kepada kita tahu ya.
1: Driver ya.
0: Para driver nih mungkin ya memang sibuk juga. Betul. Gitu kan, ya, apa segala macam. Tapi harus, tetap hati-hati ya.
1: Setuju sih saya kalau hati-hati ya.
0: Benar. Jadi kalau bisa tuh ya buka pinggir kah dulu kada apa-apa.
1: Benar.
0: Tapi jangan pun 5 menit sekali ada orang nelpon 5 menit sekali juga buka pinggir.
1: Kalau telepon pakai ini ya apa dulu?
0: Pakai headset Bluetooth.
1: Betul, headset Bluetooth.
0: Iya. Abang begini-begini. Iya, jadi enggak langsung yang itu kan. Jadi lebih enak gitu loh. Heeh,
1: atau pakai speaker yang gede itu langsung tuh. Jadi kayak, "Oh, halo."
0: Tuh. Gedaguman hati penumpang di belakang nah jar. Waduh. Apalagi naik mobil
1: driver online gitu.
0: Atau gimana? Om, katanya pelan-pelan aja om, bawa mobilnya jangan ngangkat telepon om. Aduh.
1: Terus kata driver bilang, wah ngadu dia.
0: Apa tuh?
1: Hanyar tahu.
0: Ulun hanyar tahu Kak Ardi ini adalah X Radio Langit.
1: Bener.
0: Iya betul. Aku bener. Tuh X-nya Sky Radio tahun 2011 sampai 2013.
1: Guru.
0: Kamu siapa tuh? TG ya?
1: TG.
0: Kamu juga X Sky gitu apa gimana? Aku siaran di Sky itu tahun 2011 sampai 2013.
1: Oh, GT.
0: Siapa GT?
1: Ya GT juga ini Sky juga.
0: Oh gitu, kamu penyiar Sky juga GT. Aku tahun 2011 sampai 2013. Waktu itu zaman-zaman angkatannya Vidi, terus juga ada Vianti, ada Zai. Oh iya, kamu kayaknya angkatan lama, angkatan baru ya?
1: Kayaknya kamu udah keluar.
0: Kan aku 2013 udah gak ada. Aku kan 2013 akhir tuh langsung aku 2013 akhir tuh resign. Terus 2014 Maret baru masuk lagi ke.
1: Di bawah PN 2015
0: ya. Oh, gak ada apa-apa. Kamu mau gabung di Iswara?
1: Sahabat Suara.
0: Masih ada hasrat ingin siaran enggak?
1: Benar.
0: Boleh tuh nanti.
1: Ini buat kamu yang mungkin baru aja gitu ya, di FYP lewat nih ya. Kita nih Suara Seru adanya di jam 7 sampai jam 10 untuk live-nya.
0: Yes, ya. Betul sekali. Itu nah, Kak Age, tips bungas dan semangat di pagi hari. Woi, boleh dong kasih tipsnya dong. Boleh dong.
1: Kamu sudah bungas GTI. Kamu aja yang memberi tips. Hendak gabung banget tandem lawan Kak Age first-nya lah.
0: Oke, itu berarti hendak first-nya nih lawan. Ikan berarti hendak menggeser aku kah kisahnya nih? Hendak menggeser aku di sini. Oh.
1: Aduh, sahabat suara.
0: Mulai ada mau geser-geser nih ya.
1: Bener.
0: Langkahi dulu mayatku.
1: Tanganku biarkan.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Astrid, jadikan aku yang kedua.
1: Aduh, siapa dari kamu yang sekarang menjadi orang kedua? Dan Asoy,
0: mungkin yang dulu menjadi kedua dalam diam, kemudian sekarang mau diresmikan sebentar lagi mungkin ada.
1: Oh, ups. Ada Sri Hartini lagi gabung. Halo, selamat
0: Sri
1: pagi.
0: Hartini, ups, aduh. Mana Sri Hartini?
1: Tadi join, abis itu hilang lewat. Ini kayak kita, boleh kakak bajunya, nggak jadi jualan.
0: Request harus ngebeat kah nih kak? Bareng aja.
1: Pokoknya bebas, selama lagunya ada kita puterin.
0: Kita putarkan ya GT, yes. Ya. Lanjut GT, GT tepon-tepon dong, gabung sama kita.
1: Iya. Sini dong. Aku GT ya.
0: Mengenang GT. Masa-masa siaran kamu dulu di langit radio.
1: Kamu tahunya kapan GT? Kok jadi tiba-tiba nebak gitu?
0: Atau kemarin karena hari radio kali ya?
1: Iya, aku memang ada ngomen sih di salah satu threads-nya teman aku.
0: Bener.
1: Yaitu ada senior aku juga, Kak Al.